0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi enggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
5: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sah, ikut aku yuk.
8: Kemana?
7: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
8: Hah? Emang apa yang gak ada?
7: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
8: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
7: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
8: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
7: Iya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

seseorang. Ya, padahal baru saja bersiap berangkat atau sedang mandi ya. Pasti ini sering terjadi ya. Dan mungkin saja kita pernah buat janji jam 5 sore tapi baru muncul setengah jam kemudian ya. Nah, kebiasaan inilah yang disebut dengan jam karet, teman Pro 2 ya. Memang terlihat sepele ya, tapi bagi orang yang sudah menunggu itu akan apa ya, mereka akan kesal ya dan merasa membuang waktu. Ya, masalahnya ini bukan soal datang terlambat ya teman Pro 2 ya, tapi juga bagaimana keterlambatan itu bisa mempengaruhi orang lain ya. Nah, ketika orang lain menunggu bisa jadi ada aktivitas yang berubah ya teman Pro 2. Keterlambatan itu bisa mengurangi efektivitas dan membuat suasana menjadi kurang nyaman ya. Dan ini penelitian tentang keterlambatan dalam rapat juga menunjukkan bahwa rapat yang dimulai terlambat berkaitan dengan kepuasan dan hasil pertemuan yang lebih rendah. Teman Pro 2, kebiasaan jam karet ini juga sangat mempengaruhi kepercayaan ya. Bayangkan saja teman Pro 2, kalau kita sudah buat janji sama orang, terus kita ulang-ulang kali datang terlambat ya, mungkin saja orang itu akan rasa waktunya kurang dihargai ya. Dan penelitian juga mengenai keterlambatan menemukan bahwa orang bisa beri respon negatif ya ketika kita terlambat, atau keterlambatan kita itu dianggap sebenarnya bisa dicegah atau dikendalikan. Ya, memang keterlambatan juga bisa jadi tidak bisa dihindari teman Pro 2 ya. Misalnya mungkin karena macet ya, atau mungkin cuacanya buruk, lagi hujan ya, atau mungkin kendaraan kita lagi bermasalah ya, atau juga keadaan darurat yang bisa buat kita terlambat ya. Tapi jika tidak ada faktor tersebut ya, maka kita harus belajar untuk on time ya. Ya, kalau kalau memang terkendala faktor di luar kendali kita, yang penting ya kita bisa berikan kabar secepatnya ya, dan tidak menganggap waktu orang lain sebagai waktu yang tidak berharga. Jadi untuk mengurangi kebiasaan terlambat, kita juga bisa perkirakan waktu perjalanan dengan lebih realistis ya, dan juga memberikan waktu cadangan sebelum berangkat teman Pro 2.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
7: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
8: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
7: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
8: Iya. Saya salah ya, maaf.
7: Iya.
8: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
7: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
8: Enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
7: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
8: Udah enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
9: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI

Nah, teman Produa, seperti yang kita tahu bahwa saat ini media sosial bukan hanya tempat berbagi informasi berupa foto dan video ya, tapi bagi anak muda terkhususnya, media sosial ini menjadi tempat untuk melihat bagaimana sih orang lain menjalani hidup dan menikmati kesuksesannya ya. Banyak orang yang mengunggah kesuksesannya seperti memamerkan pekerjaan impiannya, kemudian bisnis yang sedang berkembang ya, kendaraan baru hingga pendidikan, teman Produa. Ya, memang benar hal itu bisa jadi motivasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak kesuksesan. Tapi tanpa kita sadari, teman Produa, unggahan seperti itu bisa membentuk gambaran seperti apa kesuksesan tersebut sehingga menciptakan standar kesuksesan di kalangan anak muda, teman Produa. Hal inilah ya yang menjadi permasalahan. Apa yang terlihat di media sosial hanyalah bagian kecil dan keseluruhan dari keseluruhan hidup seseorang. Ya, mungkin kita mudah melihat pencapaian orang lain ya, tapi kita jarang melihat bagaimana sih perjuangan mereka, kegagalan mereka dan tekanan selama menjalani proses tersebut, teman Produa ya. Ketika seseorang membandingkan diri ya dengan kehidupan yang tampak sempurna di layar ya, maka seseorang itu seringkali merasa tertinggal karena tidak bisa mengikuti standar kesuksesan yang ditampilkan di media sosial, teman Produa ya. Nah, ini sering terjadi ya, teman Produa, saling membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nah, saat ini standar kesuksesan telah berubah, teman Produa. Kalau dulu sukses berarti punya pekerjaan yang layak dan stabil, tapi saat ini sukses itu diukur dengan gaya hidup ya, barang yang kita gunakan dan kemana orang lain pergi berlibur, serta banyaknya uang yang terlihat, teman Produa. Padahal kan setiap orang punya waktu, kesempatan dan juga kondisi serta perjalanan yang berbeda-beda, teman Produa ya. Nah, tidak adil kalau perjalanan kita dibandingkan dengan hasil akhir perjalanan orang lain yang hanya kita lihat melalui beberapa unggahan ya. Ya, meski begitu, teman Produa, media sosial tidak sepenuhnya beri dampak buruk ya. Tapi media sosial juga justru bisa jadi sumber inspirasi, tempat belajar, juga bisa bangun relasi yang baik, juga bisa mempromosikan karya-karya kita dan bisa menjadi peluang usaha, teman Produa. Ya, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menggunakannya, teman Produa ya, menggunakan sosial media. Kita bisa pilih mana sih konten yang menginspirasi atau konten yang buat kita merasa kurang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman produser, saya punya informasi buat kamu, di mana penyanyi sekaligus penulis lagu Tia Rima resmi meluncurkan karya terbarunya berjudul Ada Aku, ya. Lagu bergenre pop soul ini diangkat sebagai pembuka rangkaian album terbaru sang musisi yang dirilis secara bertahap sepanjang 2026, teman Produa. Melalui lagunya Ada Aku, Tia Rima menyampaikan pesan mendalam ya tentang arti kehadiran bagi seseorang yang tengah menghadapi persoalan hidup ya. Menurut dia, seseorang yang sedang berada di titik sulit itu tidak selalu membutuhkan nasihat atau solusi ya, tapi ruang untuk didengarkan tanpa dihakimi. Nah, ini sangat penting ya teman Produa ya. Bukan nasihat ya, tapi yang dibutuhkan orang itu adalah didengar tanpa dihakimi, diberikan ruang ya. Dan inspirasi karya ini berakar dari pengalaman personal kerabat yang berjuang dengan kesehatan mental serta sahabatnya yang mengidap penyakit autoimun sejak kecil, teman Produa. Dan Tia Rima juga menyampaikan bahwa musik ini punya peran yang jauh lebih besar dari sekedar sarana hiburan, tapi jadi medium pemulihan emosional. Wow, kita jadi tertarik ya untuk mendengar lagu dari Tia Rima, Ada Aku. Oke, teman Produa. Kecintaan musisi yang berlatar belakang pendidikan sarjana sains bidang food bioteknologi ini terhadap dunia tarik suara sudah tumbuh sejak kecil, teman Produa ya. Dalam setiap pertunjukannya, gitar akustik dan mawar merah saat ini menjadi dua elemen ikonik yang selalu bersamanya ya di penampilan di atas panggung, teman Produa. Tentu melalui lagu ini Tia Rima berharap ya supaya pesan sederhana tentang hadir dan mendengarkan itu mampu menguatkan para pendengar yang sedang berjuang. Oke, teman Produa, tanpa berlama-lama lagi kita dengerin lagu dari Tia Rima, Ada Aku.

Ya, teman Produa tadi kalau kamu sudah dengarkan lagu dari Tia Rima dengan judulnya Ada Aku yang menyampaikan pesan mendalam ya tentang arti kehadiran bagi seseorang yang tengah menghadapi persoalan hidup. Kita melangkah ke lagu Ed Sheeran dengan judulnya The Vow ya. Ini adalah lagu romantis yang mengangkat tema janji, kesetiaan dan juga cinta yang bertahan dalam berbagai keadaan ya. Intinya setia deh ya. Ya, lagu ini menjadi bagian dari album Play dan resmi dirilis pada 12 September 2025 teman Produa ya, dengan nuansa lirik yang menggambarkan perjalanan sebuah hubungan dari awal pertemuan hingga komitmen jangka panjang. Waduh. Ya, ini dilansir dari situs Soda Lyrics di mana makna lagu The Vow itu berpusat pada sebuah janji untuk tetap mencintai, mendampingi pasangan dalam suka maupun duka, teman Produa ya. Ceritanya berkembang ya dari masa ketika dua orang masih muda dan penuh ketidakpastian sampai mereka mampu melewati berbagai pengalaman hidup bersama sehingga cinta yang dimiliki menjadi semakin kuat ya, teman Produa. Nah, salah satu pesan penting dalam lagu The Vow milik Ed Sheeran ini tentang cinta tidak hanya berupa kebahagiaan ya, tapi juga tentang bertahan ketika menghadapi masalah ya. Pengalaman pahit dalam sebuah hubungan itu justru digambarkan sebagai bagian dari perjalanan yang membawa dua orang menjadi lebih dekat dan memahami arti komitmen bersama ya. Kalau bicara soal emosional, teman Produa, ini The Vow terasa seperti sebuah ikrar cinta yang ditujukan kepada pasangan hidup ya. Jadi tema itu semakin kuat melalui penggunaan gambaran tentang kebersamaan melewati masa sulit, kehilangan, perubahan, sampai tetap berdiri bersama sebagai satu kesatuan, teman Produa. Iya, pada akhirnya teman Produa, lagu The Vow Ed Sheeran ini bisa dipahami sebagai pernyataan cinta yang dewasa dan penuh keteguhan, teman Produa. Ya, lagu ini menggambarkan juga bahwa hubungan yang kuat bukan berarti bebas dari masalah ya, tapi hubungan yang mampu melewati berbagai tantangan, persoalan ya, dan tetap lebih memilih untuk saling mencintai serta mendampingi hingga masa depan. Oke, teman Produa, kita langsung aja ya dengerin lagu dari Ed Sheeran, The Vow.

Ya, teman Pro 2 tidak terasa saya Brenda sudah temani teman Pro 2 dari pukul 5 pagi tadi sampai saat ini kita jelang pukul 11 siang. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nanti ada rekan saya Rian yang bertugas menemani teman Pro 2. Dan tetaplah stay tune di Pro 2 FM Sorong karena masih banyak lagi cerita, informasi dan juga musik hiburan yang akan menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Oke, saya Brenda pamit, selamat siang dan sampai jumpa. God bless you.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman radio. Tentunya di siang hari ini di jam 11 tepatnya, saya Rian menemani kamu nanti sampai nanti di jam 6 sore ya teman radio. Dan tentunya seperti biasa di jam 11 ini itu ada Pro 2 Hitlist, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu teman radio. Dan pastinya juga ada informasi musik. Dan saya mau mengajak kamu kirim lagu kesukaan kamu, atau mungkin kirim lagu yang kamu mau dengarkan di siang hari ini di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Dan tentunya saya putarkan di Pro 2 Hitlist teman radio. Oke teman radio, sambil menunggu lagu kesukaan kamu saya putarkan, tentunya ada lagunya Fabio Acer yang berduet dengan Toh Pati yang berjudul Cinta Kita, yang tentunya saya putarkan di siang hari ini teman radio.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemani sama Rian pastinya di Pro 2 Hitlist ini. Ada kabar yang banyak ditunggu, akhirnya datang teman Pro 2, di mana kangen band itu tidak jadi bubar. Jadi setelah sempat mengumumkan perpisahannya beberapa hari lalu, teman Pro 2, seluruh personel kangen band itu kembali duduk bersama, bicara dari hati ke hati, dan memutuskan untuk tidak menyerah, teman Pro 2. Jadi dalam permohonan maaf resmi mereka yang diunggah Dodi, kangen band itu menyampaikan satu kalimat yang mungkin jadi pengingat paling jujur dari seluruh kejadian ini, teman Pro 2. Ini mana statementnya itu, kangen band bukan hanya tentang kami yang berada di atas panggung. Kangen band adalah tentang kalian semua yang tumbuh bersama lagu-lagu kami. Waduh, kangen band ya teman Pro 2. Apalagi lagunya tuh waktu kecil itu menemani kita, teman Pro 2. Tentunya dengan segala perbedaan yang ada, teman Pro 2, mereka itu memilih untuk melanjutkan perjalanan bersama mereka, yaitu kangen band. Namanya juga kangen band, teman Pro 2. Kalau bubar ya pasti kangen. Oke teman Pro 2, itu ya informasi musik yang dimana kangen band tidak jadi bubar, teman Pro 2. Ini mana sempat beberapa hari yang lalu itu memberikan statement bahwasanya kangen band itu bubar, dan ternyata baru-baru ini statement baru keluar, kangen band tidak jadi bubar, teman Pro 2. Oke, saya mau menyapa teman Pro 2 dulu yang bergabung di WhatsApp, yang katanya pengen lagunya diputarkan, teman Pro 2. Ada Mince yang katanya mau request lagunya Silina Grace yang berjudul Sumpah Mati. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke, terima kasih Kak Mince sudah bergabung. Terus ada siapa lagi di WhatsApp, ada Mary yang katanya pengen request lagunya Al-Ghazali kak, yang berjudul Amnesia. Spesial buat teman-teman saya yang lagi kerja, yang lagi ngantuk, yang lagi tahan poroh untuk makan siang. Waktu makan siang berapa menit lagi? Ya kurang lebih 40 sekian menit lah, teman Pro 2. Semangat buat kamu yang kerja di hari ini, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodovel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

di Pradua Hitlist teman Pradua ada informasi musik dari Juicy Luisi, ya di mana akhirnya dia itu angkat bicara soal batalnya penampilan mereka di sebuah festival musik di Batam, tepatnya di tanggal 5 September 2026. Jadi dalam klarifikasi resmi yang diunggah melalui akun Instagram mereka, Juicy Luisi itu mengungkapkan kronologi versi mereka bahwa masalah yang terjadi tidak sesederhana yang beredar di publik, teman Radua. Jadi menurut Juicy Luisi, kepastian pelunasan sudah ditagih sejak Hamin 7 acara, namun belum kunjung tuntas. Jadi pelunasan baru dilakukan 18 jam sebelum keberangkatan, tanpa disertai tiket, bukti penginapan maupun prepaid bagasi yang tercantum dalam rider, teman Radua. Jadi tiket keberangkatan baru dikirim pada pukul 22.26, jadi tanpa tiket kepulangan dan bukti penginapan. Jadi penyelenggara itu menjanjikan transfer untuk bagasi, namun sesampainya di bandara transfer tersebut itu belum datang. Sementara harga bagasi di bandara itu sudah naik menjadi 64 juta, teman Radua. Jadi di tengah situasi tersebut, Juicy Luisi itu memutuskan untuk tidak berangkat dan mereka batal konser di Batam, tepatnya di tanggal 5 September 2026. Dan mereka juga mengumumkan akan menyumbangkan 100% sisa pembayaran dari penyelenggara kepada warga yang membutuhkan di Batam, teman Radua. Nah, di hari yang sama mereka itu merilis lagu baru ya, yang bertujuk, yang berjudul Baik Hati, teman Radua. Oke teman Radua, itu informasi musik dari Juicy Luisi yang batal ke Batam, yang dimana menghadiri festival musik di Batam, tepatnya di tanggal 5 September 2026. Dan teman Radua, saya masih mengajak kamu mengirimkan lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-9914-7873. Dan pastinya kita dengarkan bersama di siang hari ini. Pro 2 Hitlist menemani kamu sampai dengan di jam 12 siang, teman Radua.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komit.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

FM teman terbaik kamu, teman radua. Hampir 3 tahun menunggu, akhirnya ada kabar terbaru soal Noah, teman radua. Jadi Ariel mengungkapkan bahwa Noah tengah kembali aktif menggarap album baru mereka bersama Lukman dan David. Dan ketiganya itu sekarang lagi rutin menghabiskan waktu di studio, teman radua, untuk menyelesaikan materi yang sedang dipersiapkan. Jadi menurut keterangan Ariel, Noah itu menargetkan album tersebut itu dapat dirilis di tahun 2026 ini, teman radua, dengan sekitar 10 lagu yang sedang dipersiapkan. Namun hingga saat ini belum ada informasi ya mengenai tanggal pasti perilisan album mereka maupun jadwal kembalinya Noah ke panggung, teman radua. Dan kabar ini tuh tentunya menjadi angin segar ya bagi sahabat Noah yang sudah menantikan karya terbaru mereka sejak band tersebut itu mengumumkan masa istirahat pada awal 2024, teman radua. Waduh, kita tunggu aja ya apakah bakal rilis di bulan Oktober atau mungkin nanti di November atau Desember, teman radua. Kita tunggu aja lagu terbaru dari Ariel Noah yang dimana nanti ada 10 lagu yang bakal dia hadirkan, teman radua. Oke teman radua, sampai di sini sama teman kamu di Produa Hitlist. Ada lagu hits yang terakhir bakal saya putarkan buat kamu di siang hari ini. Ada lagunya Noah yang berjudul Suara Dalam Kepala, teman radua.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua, sudah di jam 12 lewat 10 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk istirahat, makan siang, atau mungkin ada beberapa teman Radua yang mau istirahat, tidur, baring. Ya istirahat, istilahnya apa ya teman Radua, istirahatlah. Merecharge tubuh kamu, energi kamu sebelum melanjutkan aktivitas bekerja di siang hari nanti teman Radua. Kalau try istirahat, waduh bisa-bisa pusingnya dan pekerjaan kamu tidak produktif teman Radua. Teman Radua, buat kamu yang suka kuliner ala-ala Korea Selatan, ada salah satu tempat makan yang menawarkan hidangan khas dari negara Gingsan, yaitu tempat makannya itu namanya Nox Kitchen teman Radua. Itu sebuah restoran yang berawal dari

usaha kuliner kecil dan sudah hadir sejak tahun 2017 sampai saat ini, dan tentunya terus melayani pelanggan dengan sajian bercita rasa Korea. Jadi Nox Kitchen ini tuh berlokasi di Jalan Harapan Indah kilometer 10 Kota Sorong. Pasti kamu semua sudah tahu, cari aja di Maps Nox Kitchen, itu pasti ketemu teman kedua. Jadi sejak pertama kali dibuka, restoran ini itu menghadirkan berbagai menu khas Korea Selatan yang dinikmati oleh masyarakat Sorong, teman kedua. Jadi konsepnya itu sederhana dan pilihan menunya itu banyak sekali, teman kedua, yang tentunya membuat restoran Nox Kitchen ini itu menjadi salah satu tempat yang dikunjungi bagi masyarakat yang ingin mencicipi makanan Korea. Jadi tak usah pergi jauh-jauh ke Korea, kamu bisa datang ke Nox Kitchen, teman kedua. Tentunya nanti ada Eka yang datang ke sana, teman kedua, di mana datang langsung ke Nox Kitchen dan mereview kuliner-kuliner yang ada di rumah makan Nox Kitchen, teman kedua. Bagaimana keseruannya? Kita langsung tersambung dengan Eka di siang hari ini, teman kedua.

0: Halo teman Pro 2 dan sahabat Gen B, saya Eka dan saat ini saya sedang berada di Jalan Harapan Indah kilometer 10 Kota Sorong Papua Barat Daya ya. Spesial liputan ini bagi para pecinta K-pop dan juga para pecinta makanan khas Korea Selatan ya, karena saat ini saya sedang berada di restoran Nox Kitchen di mana restoran ini menyajikan sejumlah makanan dari Korea Selatan. Jadi buat kamu para pecinta K-pop dan pengen sekali menjajal makanan-makanan khas Korea Selatan, disinilah jawabannya ya. Dan saat ini kita akan bertemu dengan owner Nox Kitchen. Kita akan menggali lebih dalam mengapa Nox Kitchen ini bisa berdiri hingga sekarang, apa saja menunya, dan tentunya kita akan mencicipi sejumlah menunya yang ada ya. Jadi ikuti saya, tetap di Gen B. Salam kenal ya. Aku dari RRI. Iya. Ini aku mau pesen nih. Kira-kira menu spesialnya apa ya di Nox Kitchen?
1: Kita menu spesial tuh ada di kimbab. Main dish kita kimbab. Kalau nasi-nasian kita ada mentai, ada namsan, bibimbap. Nah kalau mie kita ada ramyeon kak. Ramyeon sama jajangmyeon sama japchae. Nah kalau fried chicken ada buringkel, spicy gangnam, daganjong, krim onion. Ada 4 fried chicken.
0: Kalau minumannya kak?
1: Minuman kita banyak sih kak, ada iced tea, peach tea yang ini. Nah ada soju juga, soju tuh kayak semacam soju tapi dia non-alkohol gitu.
0: Oh boleh deh, aku coba yang apple ya.
1: Yang apple boleh.
0: Terus sama japchae.
1: Japchae boleh.
0: Sama kimbapnya.
1: Kimbapnya.
0: Sama spicy gangnamnya satu.
1: Oh boleh. Si gangnamnya satu ya.
0: Kita tunggu ya kak. Nanti kita juga ngobrol-ngobrol boleh?
1: Boleh banget. Oke kak.

0: Baik teman berdua dan sobat Genbi, saat ini saya sudah berada dengan owner Nox Kitchen, ada Mbak Fatiha ya.
1: Halo.
0: Ya, dan di depan saya sudah terhidang banyak sekali makanan-makanan khas Korea Selatan. Ini boleh disebutin lagi lah, kira-kira ini apa? Ada kimbab apa ini?
1: Kok ini kimbab chicken teriyaki, kalau ini spicy gangnam, kok ini japchae.
0: Japchae, ini terbuat dari apa kalau japchae?
1: Itu dia mie dari ubi sih kak, ubi jalar. Jadi dia teksturnya bening, dia seperti soun gitu ya, tapi beda teksturnya, beda karena mie-nya emang dari Korea gitu.
0: Oh, mie langsung import dari Korea?
1: Iya, kami belinya dari luar Sorong.
0: Oh, belinya dari luar Sorong, dikirim ke Sorong.
1: Iya, kebetulan ini seasonal sih kak, kalau mie-nya habis ya terpaksa kita sold out kan.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Gak ada yang jual di Sorong.
0: Dimasaknya ditumis ya?
1: Iya, direbus dulu dan ditumis, karena rebusnya cukup. Dia makan waktu sekitar 5-8 menitan untuk rebusnya.
0: Oke, cukup lama ya. Kalau ini spicy Gangnam ya. Kenapa ini namanya spicy Gangnam, Kak?
1: Karena ada satu daerah di Korea namanya Gangnam. Itu distrik sih, Kak. Itu terkenal dengan ayam gorengnya, berbagai macam saus. Dan saus yang terkenal tuh saus spicy, dia pedas. Makanya disajikin dengan saus keju supaya meminimalisir pedasnya.
0: Menetralisir rasa pedasnya. Jadi ini basicnya pedas ya. Yang suka pedas boleh pesen nih spicy Gangnam ya. Ini digoreng dulu pakai tepung ya.
1: Iya, benar.
0: Terus dikasih bumbu rahasia tentunya ya. Terus ini ada kimbap. Ini pasti semua orang juga udah tahu ya. Ya, tapi spesialnya di Nox ini kimbabnya seperti apa, Kak?
1: Spesialnya sih kita fresh semuanya sih, Kak. Kue gitu ada yang mesen buat kita gulung, fresh made gitu. Terus kayak bahan-bahannya gitu tuh memang kayak apa pesanan masuk baru kita gulung, nggak langsung. Kan ada yang emang udah digulung buat disajikan, buat kita nggak pesanan masuk baru kita gulung. Karena kita sebisa mungkin nyajiin ke customer hangat. Apalagi orang Sorong kan tipe pemakan hangat semua ya, kalau dingin-dingin kan nggak enak gitu ya. Jadi hangat-hangat sih.
0: Variannya banyak ya tadi.
1: Iya, kita ada 4. Ada tuna, varian tuna tuh ada 2, tuna spicy dan tuna mayo. Terus chicken teriyaki sama beef bulgogi.
0: Jadi ini chicken ya,
1: chicken teriyaki.
0: Itu minuman aku kayaknya salfok deh. Itu kayak soju enggak sih, Kak?
1: Benar.
0: Tapi aku boleh enggak minum soju, Kak?
1: Oh, boleh banget karena ini dia non alkohol.
0: Halal ya.
1: Jadi dia ini sebenarnya minuman soda gitu, Kak. Cuman pengemasannya tuh emang look alike soju lah. Ya kan biasa kita ini kebetulan gak ada Sorong, kita kirim dari Bandung.
0: Dari Bandung.
1: Kirim dari Bandung lewat kapal. Jadi supaya ibaratnya komplit lah makan street food Korea di sini, ada ala-ala soju pakai sloki juga.
0: Betul sekali ya. Tapi ngomong-ngomong Mbak Fatiha ya. Itu gimana sih awalnya mendirikan Nox Kitchen? Kalau nggak salah Nox Kitchen tuh udah ada 2 ya cabangnya. Satu di Paragon ya. Itu baru ya?
1: Baru 3 minggu berjalan.
0: Aku salfok sih, nama Nox itu diambil dari kata apa, Kak? Artinya apa? Mungkin maknanya apa bisa dijelasin?
1: Sebenarnya itu dari nama kecil saya, nama rumah. Dan Deno, kalau orang Jawa Deno kan artinya adik. Nah, mama saya manggil, keluarga saya manggilnya Deno. Jadi adik. Jadi ya saya awalnya tuh Nox ya,
0: Nox aja Nox ya. Jadi gitu ada sih filosofinya ya. Ternyata itu ada momen-momen masa kecil ya, yang harus diabadikan melalui usaha kakak ini ya. Tapi alasan kakak mendirikan usaha ini apa? Kenapa pilih Korea, Kak?
1: Karena saya K-popper sejati, Kak. Saya seneng nonton drama Korea. Saya emang nge-stan boyband-boyband Korea, girl band Korea gitu.
0: Jadi biasanya kalau K-popers itu memang suka apa ya? Suka sama makanan-makanan Korea ya.
1: Kan kita suka ngiler nih kalau lihat drakor. Kayaknya enak banget ya, terus belum ada di Sorong kayak gitu.
0: Ini baru satu-satunya ya di Sorong ya, Nox Kitchen ya.
1: Kami sih berdiri dari 2017 ya, Kak. Saya awalnya libur kuliah, cuti kuliah, libur kuliah saya pulang ke Sorong, nggak ada nih makanan Korea, susah lah. Dan dulu tuh bahan-bahannya saya bawa dari Jogja, kebetulan saya kuliah di Jogja, jadi saya bawa dari sana. Nah kalau mungkin untuk sekarang udah banyak kan teknologi dan bahan-bahan udah mulai bermunculan di supermarket semua mungkin sih, jadi udah banyak kok, udah banyak yang jual, bukan hanya kita aja.
0: Ya tapi ini kira-kira kalau misalnya ditanya nih, tantangan saat mendirikan dan juga mempertahankan usaha ini seperti apa? Ini udah sampai ada cabangnya juga di Paragon. Itu pasti susah payah juga ya membangun usaha ini. Bisa diceritain nggak, Kak?
1: Susah sih, Kak, banyak. tantangannya juga, dan kebetulan ini kan saya awalnya online, based online aja Kak, open system, open PO di Instagram. Karena dari 2017 saya kuliah, lulus kuliah saya kerja, itu kalau saya cuti kerja aja baru saya buka open PO kayak gitu. Ya banyak kan awalnya pada nggak tahu ya ini makanan apa. Begitu saya kenalin, oh ini makanan Korea kayak gini. Nah, awalnya orang-orang kayak skeptis gitu, ini enak gak sih, familiar gak sih. Nah itu tantangannya di situ. Makin kesini, 2023 saya resign dari kerjaan, saya bukalah offline store-nya. Iya, offline outlet. Kebetulan dulu di Kilo 10 masuk, di belakang masjid.
0: Bukan di sini ya?
1: Bukan, kita berpindah di sini Oktober tahun lalu. Jadi gitu, jadi awalnya rumahan orang juga, ini apa, kayak gitu. Jadi ya, tantangannya kita ngenalin, kita menjaga rasa yang udah ada, kayak gitu sih. Nih kalau mau diceritain panjang gak cukup ya.
0: Jadi teman Pro 2 dan juga Sobat Gen B, sebenarnya Eka ini udah langganan di Nox ya.
1: Salah satu pelanggan tetap.
0: Aku kita. Adalah salah satu pelanggan tetap yang mungkin seminggu sekali kayaknya ada ya.
1: Benar.
0: Ada satu menu favorit aku sih, bukan menu favorit aku sih, Pak, suami aku ya, lebih tepatnya. Itu ada namsan ya, Kak ya. Tapi kebetulan aku gak pesen ya, karena sering pesen ya.
1: Itu chicken katsu.
0: Itu memang favorit kan di sini atau bagaimana?
1: Favorit Kak. Favorit. Sampai di cabang kami di Paragon pun orang yang udah tahu ya. Pada pesan itu, karena kebetulan namsan kita kan porsinya lumayan
0: ya, besar banget,
1: besar banget itu bisa untuk dua orang kalau yang makannya sedikit. Jadi itu sih dia cukup best seller. Selain itu ada satu lagi menu, dia tuh sup tahu, biasa dipanggil sundubu jjigae. Itu juga cukup best seller belakangan ini di sini.
0: Oke, menu di Paragon sama di sini sama?
1: Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda.
0: Ada yang beda juga.
1: Iya, kami membedakan supaya kebagi ya Kak. Soalnya kan lokasinya cukup dekat ya. Kalau di sana ada miso sama malatang.
0: Iya, ada malatang juga ya.
1: Sama nikudon juga. Kalau nikudon tuh dia nasi nori sama daging. Dagingnya kita tumis, terus kita tots, kita bakar. Jadi bau-bau smoky gitu.
0: Oke, ini masakannya banyak sekali loh variannya Kak.
1: Iya,
0: itu gimana mengembangkan resepnya Kak? Itu dulu kata belajar masak ini gimana Kak?
1: Kebetulan background saya emang masak Kak. Saya sekolah masak dari SMA.
0: Oh, sekolah masak ya.
1: Terus saya lulus kuliah juga kuliah pastry kebetulan sebenarnya. Cuman karena saya rasa pastry kan jelimet ya, kok orang jawabnya ribet gitu ya. Ya sudah saya ngembangin lah, fokus ke online saya. Jadi ya udah berjalan waktu R&D terus kan, resep nggak langsung jadi, nggak langsung perfect lah ibaratnya. Jadi mencoba tiap hari gitu.
0: Jadi selalu trial gitu ya. Resep baru akhirnya terciptalah yang sekarang ini. Oke, teman produk kita langsung cicipin aja kali ya makanannya seperti apa sambil kita terus bertanya-tanya sama Kak Fatiha ya. Baik teman Pro 2, kita cicipi dulu makanan yang sudah terhidang di depan saya ini. Ini ada capcay ya. Capcay ini bahannya dari mie ubi tadi ya.
1: Iya, ubi jala.
0: Aduh, agak susah ya pakai ini. Pakai garpu aja deh.
1: Garpu aja. Soalnya dia harus panas-panas dimakan sih
0: gitu, ya.
1: Karena ubi mungkin teksturnya lebih lengket ya. Jadi kalau didiamin lama.
0: Ini pertama kali sih kayaknya aku makan ini.
1: Dia kenyal-kenyal gitu. Dalamnya ada sayur-sayuran, ada daging juga.
0: Ini berbeda sama soun ya, mirip kayak sekilas mirip gitu, tapi
1: sekilas mirip.
0: Beda ya, ini lebih kenyal-kenyal ya.
1: Dan agak susah dikunyah sebenarnya.
0: Iya, tapi kayaknya itu yang bikin enak sih Kak, kayak lebih padat kenyal gitu.
1: Jadi dia tuh di dalamnya ada jamur, ada wortel, ada bayam, ada telur dadarnya, ada daging. Nah, di atasnya ada kimchi.
0: Ini kimchinya bikin sendiri Kak?
1: Ya, kebetulan kami produksi kimchi sendiri.
0: Oke, aku cicipin dulu ya kimchi.
1: Boleh.
0: Ini ada kimchi.
1: Ini udah kita sesuaikan dengan lidah sorong sih, jadi nggak terlalu asem banget. Karena kalau kimchi asli kan dia yang asem, asem banget. Kalau orang sorong kan nggak terlalu seneng, jadi kayak...
0: Ini nggak terlalu asem sih, Kak. Enak, seger ya.
1: Kita sesuaikan.
0: Itu bikinnya gimana sih, Kak, kimchi itu?
1: Dia difermentasi dulu sih, Kak. Jadi sawi putih emang dipilihin. Satu-satu dipotong, harus dicuci dulu. Terus digaramin tuh didiamin sampai 1-3 jam. Habis itu kita bilas, kita peras, bilas lagi peras, baru kita campur.
0: Itu lama ya prosesnya ya?
1: Lumayan seharian kalau produksi.
0: Seharian. Oke, okay. Tapi kayaknya banyak yang suka sih, soalnya enaknya aku mau coba lagi. Kalorinya ada spicy
1: 36
0: ya.
1: Dia agak spicy,
0: pedes. Kita manisnya.
1: Dan biasa kalau orang yang gak sangat pedas, mereka bilangnya pedesnya di belakangan.
0: Iya sih.
1: Iya kan?
0: Makanya makannya pakai ini ya.
1: Dia agak nipu soalnya pedasnya belakangan.
0: Enaknya. Sayang banget, aku kayaknya belum pernah pesen ya kak ya. Selama yeah. aku pelanggan di sini, ini kayaknya aku belum pernah pesen yang ini.
1: Spesialnya.
0: Kalau ini saya udah sering ya. Ada kimbap. Maaf kimbap. Ya, aku pakai...
1: pakai garpu. It's okay. Kok kimbap dia cocokannya ini? Ada saus mentai dengan ini.
0: Okay,
1: kecap asin.
0: Okay. Pakai kecap asinnya, Nek. Satu gigitan puas ya, langsung dapet sayurnya, ayamnya juga banyak ya.
1: Jadi komplit lah dalam satu bulung tuh.
0: Oh ya, minumannya lupa ya. Ini mau coba minumannya dulu.
1: Agak.
0: Sekarang kita cobain minuman soju. Ya tadi namanya. Ya mirip soju, tapi dia ada rasanya ya. Dan ini tidak mengandung alkohol.
1: Ya, ya. Kayak soda biasa.
0: Ya. Aku mau nyicipin, kakak boleh nyicipin juga. Oh, kan dua sewaktunya ya.
1: Oh, bisa.
0: Nih, biar kayak yang di
1: Korea ya. Gitu ya.
0: Biar kayak yang di drama-drama gitu.
1: Oke. Kita tos.
0: Kita cis. Sambil. Ini sekali tegak ya minumnya ya.
1: Enak ya?
0: Enak.
1: Segar kan?
0: Enak banget.
1: Sodanya nendang banget.
0: Ada sodanya. Terus kayak rasa apel ya, tadi rasanya banyak juga ya, yang leci ada ya.
1: Ada leci, blue ocean, peach, mango.
0: Ini aku tutup lagi biar enggak ini.
1: Sodanya enggak hilang.
0: Iya, sodanya enggak hilang, karena ini enak ya.
1: Satu botol pun sharing bisa.
0: Ini kalau beli satu gini berapa, Kak?
1: Kita 50 per botol.
0: 50 per botol ya. Ini didatangkan dari Bandung
1: dari
0: ya.
1: Dari Bandung.
0: Nah, iya, Bandung. Stoknya banyak, Kak, dia sih.
1: Lumayan, kita sekali datang tuh 100-150 botol.
0: Banyak ya. Banyak yang suka juga ya?
1: Banyak. Apalagi kalau malam minggu mungkin pada nge-grill biasanya kan. Itu pada datang beli.
0: Beli, Ya kan juga baru pertama kali nyobain terus enak ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi.
1: Oh, boleh.
0: Kak, ini kan aku lihat setiap kali aku kesini kan pengunjungnya tuh banyak banget ya. Ramai banget gitu, kayaknya hampir semua meja tuh penuh gitu sama pengunjung.
1: Alhamdulillah.
0: Itu awal mula promosinya gimana sih, Kak? Dulu kan awalnya katanya PO-PO gitu ya. Itu awalnya gimana? Apakah memanfaatkan media sosial atau gimana?
1: Oh, sangat sih, aku sangat memanfaatkan media sosial. Kan awalnya berjualan tuh di Facebook, Kak, 2017. Karena dulu kan Instagram belum terlalu banyak yang main kan. Nah, makin kesini saya memanfaatkan Instagram. Jadi Instagram gain followers lah. Terus beberapa orang yang udah langganan saya di Facebook main Instagram, udah langsung. Mungkin karena orang Sorong tuh mungkin dari mulut ke mulut terus seneng review, Kak. Kayak dia pesen nih, langsung dia foto upload. Oh, orang nanya, ini pisang gimana? Kok beda? Kok baru di Sorong? Ah, kayak gitu. Promosinya kayak gitu sih, Kak. Selain iklan. Dan saya manfaatkan ini ads Instagram sama Facebook. Kayak gitu, saya juga manfaatkan ini sosial.
0: Apalagi di Sorong ini kalau ada informasi itu cepat banget ya nyobanya.
1: Ya, sangat cepat, ya. Kak. Bener.
0: Aku juga tahu ini tuh sebenarnya dari temen gitu. Oh, di situ ada restoran Korea, langsung ke sini. Ternyata jadi langganan.
1: Kalau di sini kita baru September 2024 kemarin. 2025 ya, 2025. Sebelumnya kita dari Agustus 2023 tuh di kiosku masuk. Itu kita malah Korea banget karena di rumah sih, Kak. Itu makannya lesehan.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Itu makannya lesehan. Poin pelanggan Noxian dari dulu tuh pasti udah tahu Nox dan awalnya di sana. Karena Korea
0: kalau
1: banget.
0: Kalau lesehan. Saya tahunya pas udah di sini.
1: Karena di sana aksesnya agak susah. Selain itu tempat parkirnya nggak ada, jadi kita mutusin
0: ini. Alasannya pindah ke sini tuh itu gitu ya. Nah, terus kan udah buka cabang nih di Paragon. Itu apa nih yang membulatkan tekad Kak Fatihah untuk membuka cabang di sana?
1: kesempatan sih kak, saya tipe orang yang ada kesempatan saya langsung hap, saya langsung ambil, saya nggak mau, maksudnya saya percaya kesempatan itu tuh Allah kasih, nggak datang dua kali. Jadi ya sudah, kebetulan saya sama partner saya sepakat, oh yaudah kita coba nih buka cabang di mall nih, supaya orang lebih tahu bahwa produk kita nih ada, terus kita ini ada di Sorong, rumah apa Korea banget nih, meskipun pas bukan pesaing sih, kayak yang jualan sama pun udah ada. Cuman mau saya tuh, oh orang nih harus tahu nih Nox nih ada di mall kayak gitu, Nox juga ada di Harapan Indah kayak gitu.
0: Tadi kakak bilang ternyata di Sorong ini gak cuma di Nox aja ya yang menjual makanan Korea. Nah di tengah persaingan kayak gini nih, itu gimana kakak mempertahankan bisnisnya kak?
1: Sebenarnya agak sulit sih kak, cuman ya kita percaya aja, tetap maintain rasanya. Sama tim juga selalu saya bilang, rasa jangan diubah-ubah, apalagi platingan jangan diutak-atik, tetap kayak gitu. Namanya pesaing kan kita nggak tahu ya mereka mau bersaing sehat atau enggak, cuman ya positif aja lah kak. Semua kita serahin sama yang di atas, kayak gitu aja kalau saya.
0: Oke. Ini kakak gimana nih membangun kepercayaan pelanggan ya, supaya pelanggan itu datang terus kayak saya nih, lagi dan lagi. Kalau menurut mereka sih karena menunya memang variasi ya, enak gitu. Kalau dari Kak Fathia sendiri gimana nih membangun kepercayaan pelanggan itu biar balik lagi gitu?
1: Kuncinya di service sih kak.
0: Service ya.
1: Kan bias kalau saya selalu ngomong sama anak-anak yang di depan, orang datang kok nggak hanya makan, orang datang apalagi ke rumah makan ini tuh maunya di servis kayak gitu. Kita harus tetap ramah, tetap maksudnya kita harus ingat lah, seperti saya mengingat Mbak Eka kan, saya selalu lama nggak ketemu. Nah itu tuh menurut saya itu salah satu ini menjaga hubungan baik antar saya dan customer kayak gitu. Kadang kalau yang udah berteman di IG, saya selalu ucapin apa selamat ulang tahun kalau mereka ulang tahun kayak gitu. Karena ada langganan saya kak dari 2017 dia masih sekolah, masih SMA, sampai sekarang dia udah kerja pun masih setiap datang kesini. Ibarat dia datang ke tempat lain yang jual sama, dia bang rasanya beda, tetap ingatnya kesini. Itu salah satu sih, karena saya selalu kayak dia mau apa saya support lewat kata-kata aja. Orang kan kalau di kita hangat sama orang kan, orang pasti ngingat
0: senangnya
1: kayak gitu aja sih kak.
0: Iya. Oke, terakhir Kak Fathia ya. Kak Fathia mungkin bisa bilang ke teman-teman Pro 2 dan juga Sobat Gen B, kira-kira apa nih harapan Kak Fathia kedepannya berkaitan dengan bisnis ini, dan mungkin punya pesan-pesan yang indah untuk
1: saya untuk bisa merangkai kata
0: untuk para sobat-sobat Gen B di luar sana.
1: Harapan saya apa ya? Saya bingung sih.
0: Banyak ya?
1: Banyak
0: sebenarnya. Pengen berkembang ya, buka cabang mungkin.
1: Yes. Harapan saya cuma satu, saya punya impian buka cabang di kabupaten.
0: Iya betul.
1: Benar, karena kebetulan pelanggan Nox ini ada yang dari Katapok, ada yang dari SP3. Mereka kadang tuh rela-rela datang jauh ke sini hanya untuk makan Korea, karena belum ada sana. Ya harapan saya, insya Allah ke depannya ada rezeki, didukung sama customer-customer saya bisa buka cabang di kabupaten. Atau bisa buka cabang di Kampung Baru mungkin, yang dekat RRI.
0: Betul, biar kalau kita makan siang, kita makan siangnya di Nox.
1: Di Nox, dekat. Harapan saya itu.
0: Terus ini pesan-pesan mungkin buat teman-teman di luar sana, untuk teman-teman Sobat Gen Z.
1: Sobat Gen Z,
0: biar mereka mengikuti langkah Kak Fathia, gimana caranya?
1: Jangan takut mengambil langkah sih, resiko di depan tuh memang ada, cuman kok kita bisa melangkah ke depan, bisa yakin dengan apa kata hati kita, tabrak aja.
0: Gaspol aja. Pokoknya yakin.
1: Resiko belakangannya emang penyesalan kan gak ada di depan ya kak, di belakang. Cuman kan itu jadikan pelajaran. Dari situ kita belajar ke depannya membangun bisnis nih.
0: Oke. Sobat Gembi, demikian perbincangan kita ya dengan Kak Fathia. Pokoknya terima kasih kak, hidangannya enak sekali. Abis ini kru saya nih yang bakal menghabiskan ini semua, dan saya juga pokoknya ya. Pokoknya Sobat Gembi dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dari Kak Fathia kita belajar bahwa kesuksesan itu tidak datang tiba-tiba ya kak ya, pasti ada perjalanan panjang di balik itu. Kak Fathia pun juga terus berproses ya, dari awalnya offline ya, online. Terus akhirnya punya outlet, kemudian punya cabang ya. Dari situ kita belajar bahwa kesuksesan itu ada prosesnya. Ya, jadi mungkin teman Pro 2 dan juga Sobat Gen B yang ingin mencoba untuk berbisnis mungkin bisa belajar dari Kak Fatiha.
1: Saya mau nambahin.
0: Oke, silakan.
1: Konsisten.
0: Oh ya, konsisten. Kenapa Kak konsisten?
1: Karena bangun bisnis punya ide itu gampang sih kan. Kalau kita nggak konsisten, ya 2 hari aja langsung tutup mungkin. Kita harus konsisten. Hari ini nggak ada pelanggan, insya Allah besok ada pelanggan. Kita tetap konsisten.
0: Kita tetap harus buka, konsisten rasanya juga ya.
1: Benar.
0: Oke, terima kasih Kak Fatiha atas waktunya. Terima kasih kami diizinkan main ke outletnya Kak Fatiha.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan laris terus tokonya ya. Baik Sobat Genbi dan juga teman Pro 2, demikian cerita kuliner kita hari ini. Saksikan dan juga dengarkan di cerita kuliner Genbi di lain kesempatan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman terdua. Nikmatilah istirahat kamu dengan sebaik-baiknya, dengan makan siang atau mungkin tidur sejenak atau mungkin baring ya, teman terdua. Ya, untuk merecharge energi kamu sebelum melanjutkan pekerjaan kamu di siang hari nanti di jam 1, teman terdua. Ada informasi kuliner, teman terdua, yang dimana Selena Gomez itu diketahui menyukai acar mentimun. Waduh, jadi tapi nih teman radua, Selena Gomez itu tidak konsumsi itu secara langsung ketimun tersebut, tapi dia itu memiliki cara unik menikmati ketimun tersebut dengan es serut, teman radua.

Dimana kita tahu Selena Gomez ini tuh penyanyi Amerika ya, dengan segudang lagu. Ya pasti kamu tahu teman Redua, dan dia itu berusia 34 tahun. Dan dia itu jago sekali berakting dan memiliki hobi memasak, teman Redua. Jadi Selena Gomez juga sempat mengungkapkan cemilan favoritnya beberapa wawancara, yaitu cemilan favoritnya itu mentimun, teman Redua. Iya, ketimun yang warna hijau itu ya. Tapi isinya itu putih, teman Redua. Jadi yang dia suka itu acar, merupakan sayuran yang diperam dalam larutan garam dan umumnya terbuat dari mentimun. Tapi ada beberapa yang terbuat dari terong, semangka, dan sayur lainnya, teman Redua. Jadi ketimun ataupun acar yang dia suka, teman Redua, itu katanya punya rasa yang asam, ya seperti acar pada umumnya lah, teman Redua. Namun agak berbeda karena melalui proses fermentasi terlebih dahulu, dan biasanya ketimun yang ataupun acar yang Selena Gomez makan itu isiannya burger sama sandwich, teman Redua. Aduh, beda ya. Kaya sih, teman-teman, beda memang kalau cara mengonsumsi mentimun ataupun acar.

kebiasaan unik Selena Gomez itu adalah menambahkan jus acar atau ketimun di atas popcorn. Waduh, dan dia itu juga menambahkan tabasco dan garam teman redua. Jadi cemilan tersebut ia konsumsi pada saat dia itu butuhkan teman redua. Dan pastinya dia juga meminum air putih ya teman redua, supaya menetralisasikan makanan yang dia makan, kayak cemilan mentimun yang dicampur dengan popcorn teman redua. Waduh, sangat unik sih. Oke teman-teman, itu informasi kuliner yang terakhir sebelum kita masuk di jam 1. Di jam 1 itu ada informasi olahraga teman redua yang menemani kamu di jam 1 sampai dengan di jam 2. Selamat bekerja kembali. Sudah jam 12 lewat 50, jangan sampai lewat istirahatnya teman redua. Bisa-bisa ya dimarahi sama atasan kamu.

Berdua Sport hadir kembali teman Radua dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang. Jadi informasi olahraga menemani kamu di siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali ya buat kamu yang sudah selesai makan atau mungkin yang baru makan, pelan-pelan teman Radua, pastikan asupan energi kamu itu masuk di dalam tubuh kamu dan supaya beraktivitas itu produktif ataupun lancar teman Radua. Kalau kamu lagi di luar, jangan lupa minum air putih secukupnya teman Radua supaya tetap dehidrasi ya teman Radua di siang hari ini, apalagi cuacanya sangat panas picak teman Radua. Informasi awal olahraga ya, di mana pelatih timnas Indonesia yaitu John Herman segera memfinalisasi skuad untuk menghadapi FIFA ASEAN 2026. Jadi pelatih timnas Indonesia yaitu John Herman itu mengaku telah memiliki gambaran skuad yang akan dibawanya ke turnamen FIFA ASEAN 2026 teman Radua. Namun tim pelatih harus melakukan evaluasi kembali berdasarkan kondisi sejumlah pemain setelah pertandingan akhir pekan. Jadi Herman menyebut tengah mempertimbangkan bersama tim kepelatihannya teman Radua. Dan karena itu teman Radua, evaluasi diperlukan sebelum daftar akhir pemain ditetapkan untuk FIFA ASEAN 2026. Jadi John Herman itu menegaskan tim pelatih akan memantau perkembangan para pemain sebelum mengambil keputusan akhir. Jadi FIFA ASEAN 2026 itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 September sampai dengan 5 Oktober 2026. Berarti dalam arti berapa hari lagi ya teman Radua? Ya kurang lebih 1 minggu lebih lagi lah teman Radua. Jadi FIFA ASEAN itu ada 14 negara peserta yang akan terlibat dalam turnamen ini teman Radua, dan ini tuh turnamen perdana FIFA. Dan tentunya timnas Indonesia itu berada di grup A divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Jadi grup ini tuh akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya di Jakarta teman Radua. Sementara grup B itu terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Jadi pertandingan tersebut di grup B itu akan berlangsung di Stadion Sijalak, lebih tepatnya di Bandung teman Radua. Kita tunggu aja nanti timnas Indonesia terkhususnya pelatih bakal mempublish pemain-pemain, nama-nama pemain yang ikut di FIFA ASEAN 2026 teman Radua. Kita tunggu aja.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
4: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Proudhon FM.

Simulasi olahraga teman Radua sampai dengan di jam 2 siang, yang di mana badan wasit profesional Inggris yaitu ProRef itu mengakui adanya kesalahan penilaian dalam proses pemberian gol kemenangan Erling Haaland saat Manchester City itu mengalahkan Manchester United 1-0 di Old Trafford, teman Radua. Jadi badan wasit profesional Inggris yaitu ProRef itu menyatakan bahwa video assistant referee atau VAR itu seharusnya merekomendasikan pemeriksaan langsung melalui monitor di pinggir lapangan terkait gol Haaland tersebut, teman Radua. Jadi pengakuan itu disampaikan beberapa jam setelah laga derby Manchester United versus Manchester City pada hari Minggu di tanggal 13 September 2026. ProRef juga mengungkapkan bahwa mereka telah menghubungi Manchester United untuk menyampaikan kesalahan tersebut, teman Radua. Gol Haaland pada menit ke-60 awalnya dianulir karena offside oleh wasit di lapangan. Namun keputusan itu dibatalkan setelah ditinjau VAR dan gol diberikan. Dalam pemeriksaan VAR, Haaland dinilai berada dalam posisi onside karena posisi back Manchester United Patrick Dorgu membuat penyerang asal Norwegia tersebut tidak offside, teman Radua. Namun terdapat persoalan lain dalam proses serangan tersebut. Gelandang Manchester City yaitu Enzo Fernandez berada jauh dalam posisi offside ketika berusaha memainkan bola sebelum bola sampai kepada Haaland, di mana Fernandes memang tidak menyentuh bola, yaitu Enzo ya, teman Radua. Akan tetapi penggerakannya dinilai berpotensi mempengaruhi upaya pemain MU Lisandro Martinez dalam mencapai posisi bola serta memotong umpan silang yang masuk. Jadi Haaland kemudian menyelesaikan peluang di tiang jauh untuk mencetak gol yang memastikan kemenangan Manchester City, meski City bermain dengan 10 poin. Jadi juru bicara ProRef itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut seharusnya mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ProRef itu menjelaskan bahwa Fernandes tidak memainkan bola sehingga penilaian terhadap pelanggaran offside menjadi bersifat subjektif, teman Radua. Namun VAR dinilai gagal memperhitungkan dampak posisi dan gerakan Fernandes terhadap pemain MU, teman Radua.

0: 2, masih banyak informasi olahraga yang bakal saya update buat kamu di siang hari ini sampai dengan di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM,
2: sampai siang di Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman kedua hasil motor GP San Marino 2026 yang digelar pada hari Minggu di tanggal 13 September 2026. Di mana Marc Marquez berhasil memenangi balapan motor GP San Marino 2026, teman kedua. Di urutan kedua ada sang adik yaitu Alex Marquez. Dan di urutan ketiga itu ada Pedro Acosta. Jadi sesi main race motor GP San Marino 2026 itu digelar di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli pada hari Minggu di tanggal 13 September 2026. Jadi insiden terjadi di putaran pertama, manakala pembalap Aprilia yaitu Marco Bezzecchi tergelincir keluar lintasan saat memimpin balapan teman radua. Jadi kondisi ini membuat Marc Marquez itu bersaing bersama sang adik yaitu Alex Marquez, Pedro Acosta, dan Jorge Martin teman radua untuk berebut posisi 3 terdepan. Jadi Jorge Martin sendiri pada motor GP San Marino 2026 itu tampil kurang menawan usai merosot ke posisi kelima, sehingga raihan poinnya di klasemen juara dunia disamai oleh Marc Marquez keluar sebagai pemenang balapan teman radua, di mana Marc Marquez sendiri akhirnya berhasil memimpin hingga finish, diikuti Alex Marquez di urutan kedua serta Pedro Acosta di posisi ketiga. Di mana selepas bendera start dikibarkan teman radua, Marco Bezzecchi langsung memimpin diikuti oleh Marc Marquez dan rekan satu timnya yaitu Jorge Martin. Sementara Fermin Aldeguer dan Pedro Acosta masih membayangi tiga terdepan dari posisi keempat dan kelima motor GP San Marino 2026. Nasib sial dialami oleh Marco Bezzecchi teman radua di putaran pertama, manakala pembalap Aprilia itu tergelincir keluar lintasan di tikungan ke-12 sirkuit Misano. Jadi insiden ini membuat peta persaingan balapan berupa, ini mana dengan Marc Marquez langsung menjauh dari kejaran Jorge Martin di posisi kedua. Sementara Alex Marquez, Pedro Acosta, dan Fermin Aldeguer masih berebut posisi ketiga di balapan MotoGP San Marino 2026. Jadi teman radua yang memimpin klasemen di San Marino itu Marc Marquez ya. Dan tentunya Marquez sama raihan poinnya dengan Jorge Martin di klasemen sementara MotoGP 2026 teman radua.

informasi olahraga lagi teman Redua sebelum kita masuk di jam 2 siang ya. Ini nanti di jam 2 siang itu ada informasi hiburan yang bakal menemani kamu. Tetap stay tune aja ya, dia teman Redua di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu bersama Rian teman Redua.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Informasi olahraga yang terakhir teman Radua sebelum kita masuk di jam 2 siang. Persaingan menuju Ballon d'Or 2026 antara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe itu mulai memanas teman Radua. Jadi kedua bintang sepak bola internasional itu dinilai sama-sama memiliki alasan untuk mengklaim dirinya sebagai pemain yang pantas meraih penghargaan Ballon d'Or 2026. Di mana Lamine Yamal secara belak-belakan itu menempatkan dirinya dan Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia saat ini. Jadi pernyataan tersebut disampaikan bintang Barcelona dalam program El Mundo de Valdano di Movistar, teman Radua. Di Lamine Yamal menyebut itu Mbappe sebagai rival terkuatnya dalam perebutan Ballon d'Or 2026. Jadi pernyataan Yamal itu mendapat konteks berbeda jika dibandingkan dengan komentar Mbappe mengenai kriteria Ballon d'Or. Jadi Mbappe itu sebelumnya menekankan kontribusinya terhadap kesuksesan tim tetap menjadi salah satu faktor penting meraih Ballon d'Or, teman Radua. Dan Mbappe juga menilai performanya sepanjang musim itu memberikan alasan kuat baginya untuk masuk dalam persaingan terbatas. Yamal memiliki modal besar dari pencapaian bersama timnasnya yaitu Spanyol dan Barcelona. Dia itu disebut bersenjatakan kesuksesan meraih gelar Piala Dunia bersama Spanyol serta keberhasilan membawa Barcelona memenangkan Liga Spanyol. Nah, di kubu lain Mbappe mengandalkan produktivitas gol sebagai salah satu kekuatan utama dalam pencalonannya, teman Radua. Jadi penyerang Prancis tersebut Mbappe itu tampil sangat tajam di Piala Dunia dan disebut telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Jadi perbedaan tersebut itu membuat persaingan Yamal dan Mbappe semakin menarik untuk dinantikan, teman Radua. Nah, jika Yamal mengandalkan kombinasi trofi seperti bersama klub dan timnasnya, Mbappe memiliki argumen kuat melalui konsistensi serta ketajamannya di depan gawang. Tapi bukan hanya Mbappe dan Yamal yang masuk dalam kategori Ballon d'Or 2026. Ada juga Messi, ada juga beberapa pemain kayak Bruno Fernandes dari MU dan Declan Rice dari dari Arsenal. Dan tentunya masih banyak lagi, teman Radua. Kita lihat aja siapa yang bakal memenangkan Ballon d'Or 2026, teman Radua.

siang waktu Indonesia Timur. Tentunya informasi olahraga akan hadir di setiap hari, dari hari Senin sampai dengan di hari Minggu, di jam yang sama, dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang. Untuk informasi olahraga lainnya, kamu bisa lihat di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Sorong Teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong. Saya Rian masih menemani kamu sampai nanti di jam 6 sore, Teman Radua.

Radio FM teman terbaik kamu, teman radio bintang radio RRI Sorong itu menghadirkan pencarian bakat menyanyi bergengsi bintang radio Indonesia. Jadi bintang radio RRI Sorong itu sudah memasuki putaran kedua. Dan putaran kedua itu akan digelar pada hari ini teman radio di hari Selasa di tanggal 15 September 2026 mulai pukul 16 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Jadi putaran kedua Bintang Radio Indonesia itu akan berlangsung di Auditorium Kekok RRI Sorong, di mana ajang ini tuh menjadi salah satu wadah bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus mendapatkan kesempatan untuk berkembang di dunia musik dan penyiaran, di mana mengusung semangat menemukan dan

berikan ruang bagi penyanyi berbakat Teman Radua. Tentunya kamu dapat menyaksikan bintang radio RRI Sorong di putaran kedua di program 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 MHz serta kanal YouTube RRI Sorong di mana nanti akan secara live, dan tentunya kamu juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id Teman Radua. Dan tentunya kamu juga bisa memberikan dukungan sama penyanyi favorit kamu yang tampil di Bintang Radio RRI Sorong di putaran kedua melalui voting resmi, yaitu bintangradio.rri.id Teman Radua. Jadi putaran kedua ini tuh menjadi momen penting ya bagi para peserta untuk menunjukkan penampilan terbaik mereka di hadapan dewan juri dan masyarakat Teman Radua. Jadi antusiasme publik tentunya menjadi bagian penting dalam mendukung perjalanan para peserta menuju babak berikutnya Teman Radua. Oke, di jam 4 sore nanti ya Teman Radua, kalian bisa dengarkan ataupun menyaksikan Bintang Radio RRI Sorong di putaran kedua di jam 4 sore Teman Radua. Siapakah yang bakal melangkah babak selanjutnya? Kita tunggu aja Teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM teman terbaik kamu. Terima kasih Bu, teman Radio buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 atau lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Di siang hari ini cuaca cukup panas ya, terkhususnya di Kota Sorong. Bagaimana di tempat kamu, teman Radua? Teman Radua, mungkin kamu sering lupa pada saat kamu itu ngobrol, tiba-tiba bengong, tiba-tiba susah fokus, atau mungkin susah tidur, meski badan kamu itu sudah capek sekali, teman Radua. Di mana bisa jadi itu sinyal ya, kalau otak kita itu lagi butuh istirahat, teman Radua. Ya mungkin kamu pernah mengalami hal tersebut, teman Radua. Jadi psikolog Filsiah Maukar itu bilang, teman Radua, gampang lupa, tidak fokus, sampai mungkin obrolan yang tidak nyambung, itu jadi tanda orang itu lagi stres dan butuh liburan. Kalau kamu mengalami hal tersebut, teman Radua, itu tidak perlu langsung booking tiket pesawat buat nge-recharge kamu ya, teman Radua, recharge energi kamu. Ya mungkin dengan hal yang sederhana kayak liburan yang singkat, mungkin mulai dari jalan-jalan ke taman kota, keliling kota sambil cari tempat baru, olahraga, kulineran, sampai mungkin staycation, itu bisa jadi pilihan, teman Radua. Intinya sih, teman Radua, kasih diri waktu kamu buat lepas sebentar dari rutinitas dan bikin kepala kamu itu lebih fresh, teman Radua. Intinya kegiatan-kegiatan positif ya, teman Radua. Apalagi kamu yang mungkin rutinitasnya padat sekali ya, setiap harinya kerja-kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Waduh, itu pasti kalau kewalahan sekali, teman Radua, tanpa kita sadari. Ya mungkin kamu butuh liburan singkat, teman Radua. Kalau kamu mungkin mau liburan panjang, bisa sih, teman Radua, tergantung kamu saja di teman Radua. Apalagi kan kalau cutimu masih ada, bisa diajukan kok, teman Radua.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Selamat siang menjelang sore hari ini ya. Tentunya buat kamu yang lagi aktivitas ataupun yang lagi santai dan juga lagi mobile, lagi di perjalanan, teman Radua. Teman Radua, Kementerian Kesehatan itu mencatat kanal konsultasi kesehatan jiwa Healing 119 itu sekarang menerima sekitar 500 sampai dengan 600 kontak setiap harinya, baik melalui telepon maupun WhatsApp. Jadi Healing 119 ini, teman Radua, itu adalah layanan hotline dan chat counseling kesehatan mental gratis 24 jam yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi fungsi utamanya itu pertolongan pertama psikologis. Jadi membantu siapa saja yang mengalami tekanan emosional, keputusasaan, rasa kesepian, atau dorongan menyakiti diri sendiri dan mengakhiri hidup, teman Radua. Dan fungsi lainnya itu teman bicara, yang dimana menyediakan ruang aman dan rahasia bagi masyarakat untuk berkonsultasi dengan tenaga medis atau konselor profesional di bidang kesehatan jiwa, teman Radua. Jadi Kementerian Kesehatan itu mencatat Healing 119 itu menerima 500 sampai dengan 600 kontak setiap harinya, baik lewat telepon ataupun WhatsApp, teman Radua. Jadi angka itu disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, yaitu Imran Pambudi, dalam temu media Jakarta di hari Rabu di tanggal 9 September 2026, ya, di mana yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri. Jadi menurut Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentang Kemenkes, yaitu Imran Pambudi, teman Radua, itu jumlah tersebut ya, jumlah 500 sampai dengan 600 kontak setiap harinya di masuk chat ataupun telepon, itu melonjak ya dibanding periode awal layanan diaktifkan itu kembali pada Juli 2025. Jadi ketika kontak masuk yang masuk, teman Radua, lewat hotline 119 dibuka pada Juli 2025 itu masih berkisar 350 sampai dengan 400 ya per harinya yang masuk, dan terus menanjak sejak Februari lalu. Jadi secara keseluruhan Healing 119 itu telah menerima lebih dari 220.000 kontak selama lebih dari setahun beroperasi, teman Radua. Jadi dari jumlah itu, ribuan diantaranya itu datang dari warga yang menyampaikan bahwa mereka itu sedang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dan kemudian memperoleh dukungan psikologis awal dari konselor profesional lewat lewat Healing 119, teman Radua. Jadi Imran itu menilai kenaikan tersebut itu sebagai sinyal positif karena menunjukkan masyarakat mulai mengenal dan berani memanfaatkan kanal bantuan yang tersedia, teman Radua, sekaligus pengingat bahwa kebutuhan terhadap layanan dukungan psikologis di Indonesia itu masih sangat besar. Jadi kebutuhan itu bahkan menyentuh kelompok usia anak, di mana ketua dua bidang kemitraan komunikasi pengurus pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, yaitu Anelia Sarisani, itu mengungkapkan pengguna termuda Healing 119 itu berusia sekitar 8 sampai dengan 10 tahun. Di dalam forum yang sama, dia itu menyoroti tren global ya, berupa meningkatnya jumlah anak muda, terutama perempuan muda, yang melukai diri sendiri, dan menilai Indonesia perlu meneliti lebih jauh mengapa episode pertama itu terjadi pada usia yang semakin belia, teman Radua. Kementerian Kesehatan itu menegaskan bunuh diri adalah persoalan kompleks yang tidak lahir dari satu faktor tunggal, mulai dari tekanan ekonomi, persoalan keluarga, kekerasan, perundungan,
hingga kesepian, sehingga tanggapan yang menghakimi atau meremehkan itu justru membuat seseorang itu enggan bercerita, teman radua. Jadi kalau kamu butuh konsultasi kesehatan jiwa secara gratis, kalian itu bisa menelusuri ya healing 119 teman radua, atau hubungi nomor darurat 119. Kalian bisa konsultasikan lewat situ, mau cerita itu pasti akan ditanggapi oleh admin 119 ataupun layanan kesehatan lewat Kemenkes teman radua. Dan waktu aksesnya itu 24 jam alias setiap hari teman radua. Jadi sesi awal itu dibatasi ya 30 menit dan dapat diperpanjang hingga 60 menit jika benar-benar darurat.

0: FM.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

teman terbaik kamu, seorang kurir pengantar galon dan gas LPG di Surabaya Temontra 2 yaitu Yunias, itu menjalani persidangan atas dugaan penganiayaan terhadap warga bernama Subagio, di mana peristiwa itu tersebut terjadi pada tanggal 25 Mei 2026 setelah motor roda 3 yang dikendarai Yunias itu menghalangi akses menuju rumah korban. Jadi perselisihan itu bermula ketika Subagio itu membunyikan klakson dan keduanya itu kemudian terlibat cekcok hingga Yunias itu memukul wajah korban sebanyak 2 kali. Jadi akibat kejadian tersebut, Subagio itu mengalami luka lecet pada bibir dan memar di bagian pipi. Jadi dalam persidangan Yunias, dia itu mengaku perbuatannya itu dilakukan secara spontan karena terpancing emosi dan kondisi cuaca yang sangat panas, teman Radua. Dia itu juga mengatakan tidak mengonsumsi alkohol saat kejadian dan Yunias mengaku menyesal dan menyebut dirinya itu belum pernah terlibat kasus pidana sebelumnya. Jadi kasus tersebut itu kini masih berproses melalui persidangan, teman Radua. Jadi kita belajar ya teman Radua, cuaca panas itu memang bisa bikin tubuh kita itu tidak terasa nyaman ya, dan emosi kita itu lebih mudah terpancing, teman Radua. Tapi jangan sampai panasnya itu cuaca di luar sana ikut memanaskan kepala kita. Kalau mungkin kamu mulai merasa emosi, ya coba berhenti sebentar. Jangan langsung membalas perkataan orang, teman Radua. Cari tempat yang lebih sejuk, minum air putih, tarik napas perlahan, lalu beri waktu beberapa menit ya sebelum kamu itu mengambil keputusan atau melanjutkan pembicaraan, teman Radua. Nah, kalau misalnya kamu sedang berkendara, teman Radua, di siang menjelang sore hari ini dan mulai tersulut emosi karena jalanan atau mungkin pengguna jalan lain, lebih baik mungkin menepi sebentar ya teman Radua. Ingat, masalah yang awalnya itu cuma cekcok yang kecil, jangan sampai itu berubah menjadi masalah yang panjang, teman Radua. Karena apa ya? Karena kita itu mungkin tidak bisa mengatur cuaca ya, tapi kita itu bisa mengatur bagaimana cara kita itu meresponnya, teman Radua. Jangan sampai matahari yang panas, hati kita ikut terbakar, teman Radua.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio, bintang radio Indonesia, RRI Sorong, teman Radio. Kita akan dengarkan dan tentunya kamu juga bisa menyaksikan bintang radio RRI Sorong di putaran kedua di hari ini, teman Radio. Di tanggal 15 September 2026. Dari jam 4 sampai dengan selesai. Langsung live dari Auditorium KCOK RRI Sorong. Siapa sih finalis putra dan finalis putri, teman Radio? Dan tentunya saya informasikan untuk finalis putra. Itu ada Ignatius, ada kakak Christopher, ada kak Alfirson, ada Alfredo dan juga Andi Fahrin, teman Radua. Dan untuk finalis putri itu ada Emanuela, ada Brikta, ada Samantha, Nova dan juga Tricia, teman Radua. Tentunya buat kamu yang mau dukung penyanyi favorit kamu di Bintang Radio Indonesia RRI Sorong, kamu bisa voting ya, teman Radua, voting di melalui website bintangradio.rri.id. Kalian misalnya mau dukung Andi Fahrin atau mungkin mau dukung Christopher, kalian bisa kasih votingnya di situ. Begitupun juga di finalis putri, teman Radua. Kamu bisa menyaksikan secara live di Pro2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 MHz atau lewat aplikasi RRI Digital atau di website rri.co.id. Kalau kamu mau lihat visualnya, teman Radua, atau videonya secara live, kamu bisa menyaksikannya di live YouTube RRI Sorong, teman Radua. Itu ya, kita lihat nanti siapa yang bakal melangkah menuju babak berikutnya. Karena persaingannya ini jago-jago ya, teman Radua. Dan suaranya tuh merdu-merdu kali ya. Kita tunggu aja kesempatan nanti mereka bernyanyi. Apakah pada saat di panggung itu akan ada drama tremor kah? Atau mungkin ngeblank liriknya? Kita lihat aja, teman Radua, nanti di jam 4 sore. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman Radua.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cuma ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Proudo FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih ditemani sama Rian pastinya di sore ceria ini, tepatnya di jam 4 lewat 15 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Bintang Radio Indonesia RRI Sorong di putaran kedua Temuan Radua di hari ini, di tanggal 15 September 2026, Temuan Radua. Tentunya Bintang Radio itu merupakan salah satu ajang yang secara konsisten dihadirkan Radio Republik Indonesia RRI untuk memberikan ruang bagi generasi muda dalam menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang tarik suara, teman Radua. Jadi setiap penyelenggaraannya, Bintang Radio itu menjadi momentum bagi para penyanyi remaja muda untuk mendapatkan pengalaman tampil ya di hadapan publik, sekaligus mengasah kemampuan vokal dan mental mereka sebagai seorang penyanyi, teman Radua. Jadi lebih dari sekedar kompetisi menyanyi ya, Bintang Radio itu menjadi bagian dari upaya RRI itu dalam memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya talenta-talenta musik lokal. Jadi para peserta tidak hanya ditantang untuk memiliki kemampuan vokal, teman Radua, tetapi juga dituntut mampu membawakan lagu dengan karakter, penghayatan, serta penampilan yang menarik. Jadi ajang ini tuh juga menjadi salah satu bentuk komitmen RRI ya, untuk terus dekat dengan generasi muda dan masyarakat. Jadi melalui panggung Bintang Radio, masyarakat itu dapat menyaksikan secara langsung ya, teman Radua, talenta-talenta baru yang tentunya memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh di industri musik, teman Radua, di berbagai daerah termasuk kota Sorong. Dan tentunya kehadiran Bintang Radio itu menjadi kesempatan bagi penyanyi-penyanyi lokal untuk mendapatkan panggung dan pengalaman berkompetisi, teman Radua. Tentunya sudah ada 10 finalis ya, teman Radua, yang bakal kita dengarkan suaranya di Produa RRI Sorong ataupun lewat YouTube Live RRI Sorong, teman Radua. Ya, ada pun yaitu finalis putra, ada Ignatius, Christopher, ada Alfiris, Alfirson, Alfredo, ada Andi Fahri. Di mana juga ada finalis putri yaitu Emanuela, Brikta, Samantha, Nova, dan Tricia, teman Radua. Dan tentunya teman Radua, adapun deretan jebolan Bintang Radio Indonesia ya, salah satunya itu ada Titi DJ ya, di mana Titi DJ itu turut menghiasi deretan alumni Bintang Radio, di mana Diva Pop Indonesia itu menempati posisi ketiga pada ajang tahun 1983 sebelum mencapai puncak popularitasnya di tahun 1999, teman Radua. Adapun juga Yuni Shara, teman Radua, yang pernah menorehkan kisah sukses dari panggung Bintang Radio pada tahun 1989 saat dia itu masih SMA. Adapun juga Tiara Andini dari generasi baru, di mana Tiara Andini itu penyanyi kelahiran Jember yang pernah menjadi finalis Bintang Radio 2017. Dan dia itu dikenal sebagai runner-up Indonesia Idol musim ke-10 dan salah satu bintang muda berbakat Indonesia. Ada juga Sabrina Leonor yang tidak ketinggalan suaranya, teman Radua, yang sangat bagus, di mana penyanyi Sabrina Leonor itu merupakan juara satu kategori wanita dari ajang Bintang Radio 2018. Nah, selain itu Sabrina juga merupakan juara pertama dalam ajang Indonesia Idol 2025, teman Radua. Ada juga Josh Florentino, teman Radua, di mana Josh Florentino itu Nama lengkapnya Florentino Joshua Alauddin, merupakan penyanyi kelahiran Manokwari pada tanggal 20 Mei 1999, teman Tradua. Ini mana baru-baru ini kita tahu Josh Florentino itu berduet dengan BCL ya, teman Tradua, alias Bunga Citra Lestari. Di mana kolaborasi perdana mereka itu diwujudkan lewat lagu yang berjudul Terpesona yang baru-baru ini tuh rilis di tanggal 21 Agustus 2026, teman Radua. Kita lihat saja siapakah yang bakal mewakili Corwil, akan bersaing lagi ya, teman Radua, dan menuju ke nasional, tepatnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja siapakah yang bakal masuk di babak selanjutnya. Tentunya saya mau mengajak kalian menyaksikan dan juga mendengarkan Bintang Radio RRI Sorong, tepatnya di jam 4 lewat 30 waktu Indonesia Timur, teman Radua.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kedua kita akan menyaksikan dan mendengarkan babak final Bintang Radio RRI Sorok 2026 langsung dari Auditorium Kekok RRI Sorong teman Radua. Bagaimana keseruannya? Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tentunya kamu juga bisa menyaksikan secara langsung lewat live YouTube RRI Sorong Teman Radua. Nah, apakah penampilan mereka kali ini di putaran final bisa memberikan nilai tambah untuk menghadirkan yang terbaik di Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Disiarkan langsung dari Studio Kekok RRI Sorong. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bintang Radio RRI 2026 RRI Sorong. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja kita juga punya juri-juri yang sangat berkualitas untuk memberikan nilai kepada seluruh peserta yang akan tampil di putaran final Bintang Radio RRI Sorong 2026. Siapakah dewan juri kita? Langsung saja kita kenalan sama inilah dewan juri Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Seperti yang bisa Anda saksikan juga di screen monitor YouTube Anda, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dewan juri kita yang pertama ada Kakak Putra Patiwael, jebolan Bintang Radio juga, dan sekarang-sekarang ini masih aktif juga menjadi seorang penyanyi profesional. Kemudian yang kedua ada Kakak Hans, salah satu dewan juri kita di Bintang Radio 2026. Beliau merupakan salah satu pengajar musik di salah satu sekolah yang ada di Kota Sorong. Dan salah satu juri kita tahun ini, satu-satunya wanita ini, pendengar dan pemirsa, dia adalah Kakak Ona yang juga merupakan jebolan Bintang Radio. Sekarang ini juga aktif sebagai dosen dan juga masih tetap aktif sebagai seorang penyanyi profesional di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, inilah Bintang Radio 2026 dengan dewan juri yang tentu saja berkualitas.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, siapakah yang tampil di putaran final Bintang Radio 2026 RRI Sorong? Kita saksikan bersama, ini dia finalis Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Ada Ignatius Harlis Ananda Dosinaen, ada juga Nova, kemudian ada Christopher Jairus Iskak, ada Samantha Soisa, ada Alfirson Augusto De Lima, ada Teresia Wandelunus, ada juga Alfredo Hendricks, kemudian yang juga tidak kalah keren, ada Emanuela, dan ada juga Andi Farin dan Brigita Marice Momotsa.

Hari ini menjadi hari yang mendebarkan pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada untuk seluruh finalis Bintang Radio RRI Sorong 2026. Tadi Anda telah menyaksikan seluruh finalis yang akan tampil hari ini dan tadi juga kita sudah memperkenalkan 3 dewan juri kita. Oh ya, jangan lupa Anda pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta Bintang Radio, berikan vote juga untuk seluruh peserta agar juga bisa memperoleh banyak suara untuk menunjang penilaian mereka di Bintang Radio 2026. Nah, untuk yang ingin memberikan vote, silakan bisa vote di bintangradio.id. Jangan lupa vote sebanyak-banyaknya untuk peserta atau finalis Bintang Radio favorit Anda dimanapun berada. Sesaat lagi kita akan menyaksikan para finalis Bintang Radio menunjukkan bakat mereka, menampilkan yang terbaik, membawakan 2 lagu, 1 lagu pop dan 1 lagu daerah. Wow, saya pun sudah tidak sabar nih, ingin segera juga menyaksikan seperti apa penampilan para finalis kita dari yang sudah mengikuti proses kurasi. Baiklah pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan menyaksikan peserta dengan nomor tampil pertama. Peserta yang satu ini juga merupakan salah satu peserta yang sudah tidak asing lagi di Bintang Radio RRI Sorong. Menyanyi merupakan bakatnya dan selain memiliki hobi-hobi lainnya, peserta kita yang satu ini juga punya banyak sekali kegemaran dan sangat berharap bisa juara nih di Bintang Radio 2026. Pendengar dan pemirsa, dia juga merupakan salah satu peserta yang punya banyak prestasi. Pernah mendapatkan medali emas pada pesta paduan suara. Ada juga medali emas pada kategori chambers. Dan pernah juga menjadi finalis pada International Choir Oriental Consensus. Itu dia berbagai prestasi yang berhasil didapatkan. Oke, kalau begitu kita langsung saja saksikan. Inilah peserta pertama. Kategori pria. Ignatius Harlis Ananda Dosinaen akan membawakan lagu pop and now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret dan lagu daerah Kicir-Kicir.

pada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu,

Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sudah kita saksikan bersama peserta pertama finalis Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Bagaimana komentar Anda? Silahkan komen ya di live streaming RRI Sorong atau di sosial media RRI Sorong. Kita ke finalis selanjutnya. Finalis berikut ini pernah mengikuti lomba solo vokal FLS2N tingkat nasional di Manado tahun 2016. Dan juga pernah mengikuti singing contest di Senatalis Unaki 2018. Dan juga pernah mengikuti lomba solo vokal mahasiswa sekota Semarang PGSD Fair 2019. Pernah juga mengikuti English Singing Competition AKI University 2019. Kesibukannya sekarang itu bekerja di kantor konsultan pajak FU. Wow, kalau begitu langsung kita kasih tepuk tangan. Ini dia, Novalia Edus.

Tiga peserta telah tampil. Jangan lupa berikan vote Anda, pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada. Di bintang radio RRI.id. Sekali lagi, berikan vote Anda di bintang radio RRI.id. Finalis kita berikutnya berprofesi sebagai seorang pengajar bahasa Inggris. Dia juga merupakan juara bintang radio Indonesia tahun 2019 di RRI Sorong. Bahkan pernah juga masuk dalam top 15 bintang radio Indonesia tingkat nasional di Manado, Sulawesi Utara di tahun 2023. Ini dia peserta kita, langsung saja kita saksikan.

Tutuk. Aduh, nanti yang nonton mau cepat pulang lagi. Nah, tidak terasa kita sampai di peserta berikutnya. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Peserta kita berikutnya, dia kelahiran Ambon tanggal 29 November 2006. Punya prestasi yang juga kalau Tom bilang nih, terakaleng-kaleng, juara 2 lomba nyanyi Beta Ambon Beta Bangga di tahun 2024. Kemudian juara 1 lomba nyanyi Beta Ambon Beta Bangga di tahun 2025. Pernah juga menjadi juara 3 lomba nyanyi Astra Ambon dan juga juara 2 FLS 2N tingkat Provinsi Maluku. Kesibukannya katanya rebahan aja. Ini dia finalis kita selanjutnya.

Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Bintang Radio 2026 Radio Republik Indonesia Sorong Putaran Final. Dan peserta kita selanjutnya, dia adalah Alfirson Augusto De Lima. Dia juara 2 Bintang Radio Indonesia RRI Sorong tahun 2025. Kesibukannya saat ini aktif dalam pelayanan gereja dan kegiatan kepemudaan serta mengembangkan diri dalam bidang tarik suara. Kalau gitu langsung saja kita saksikan. Ini dia Alfirson Augusto De Lima.

Sudah ada 5 finalis yang tampil di Bintang Radio RRI Sorong 2026. Nah, untuk Anda yang nonton dan menyaksikan atau bahkan mendengarkan, jangan lupa di vote di bintangradiorri.id. Sekali lagi ya, jangan lupa vote di bintangradiorri.id dan vote para finalis kita sebanyak-banyaknya. Nanti votingnya akan ditutup setelah seluruh finalis tampil di Bintang Radio RRI Sorong 2026. Anda yang masih rebahan sambil nonton di live streaming RRI Sorong, kalau mau datang ke studio Kekok RRI Sorong, silakan bisa langsung datang nonton di sini ya. Dan tentunya juga bisa mendengarkan melalui siaran RRI Pro 2 Sorong. Nah, kita akan break dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana. Tetap terus saksikan Bintang Radio 2026 RRI Sorong.

0: Terima kasih masih tetap setia di Bintang Radio RRI Sorong 2026. Masih bersama saya, Danusya. Terima kasih juga nih untuk para pendukung Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Kalau tuh ngeliat-liat di live streaming YouTube RRI Sorong, mamai, ini komentar-komentar mulai bertaburan. Kami yang komen, jangan lupa juga vote ya, beri dukungan melalui voting di bintangradio.rri.id. Sekali lagi, jangan lupa kasih kampu voting untuk tongpu para finalis di bintangradio.rri.id. Tadi sudah kita saksikan 5 peserta, 5 finalis telah tampil. Kita masih punya 5 lagi para finalis yang akan tampil berikutnya. Nah, finalis kita selanjutnya, dia pernah menjadi finalis Bintang Radio RRI Sorong tahun 2025. Salah satu anggota Pesparawi se-provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, tingkat kota, kabupaten, dan kemudian juga menjadi salah satu anggota Pesparawi Nasional se-provinsi tahun 2026. Sekarang ini aktif berkuliah di Poltekkes Kemenkes. Nah, kita akan dirayu nih nampaknya oleh Teresya.
1: Itu

Setiap tahun Bintang Radio selalu diikuti oleh puluhan ribu peserta di seluruh Indonesia. Kalau di Kota Sorong bahkan bisa diikuti oleh ratusan orang yang ingin menguji nyali di bidang tarik suara. Dan Bintang Radio setiap tahun selalu memang memberikan sensasi, hiburan tersendiri, bahkan juga batu loncatan ya untuk bisa tampil di ajang-ajang vokal bergengsi lainnya. Bukan hanya saja di wilayah Kota Sorong atau di wilayah Provinsi Papua Barat Daya atau bahkan di tingkat nasional. Finalis kita berikutnya, ini berulang tahun bulan kemarin. Dia baru saja berulang tahun bulan kemarin. Dan pernah menjadi juara satu Solo FLS 3N Putra Tingkat Kota tahun 2025. Juara satu Solo FLS 3N Putra Tingkat Provinsi tahun 2025. Terus juga pernah menjadi finalis Pegadaian Idol Sorong. Wow, kira-kira seperti apa penampilannya? Yuk langsung saja kita saksikan.

hey, hey.

Kita bangga sekali ya jadi orang Indonesia. Selain punya kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia punya banyak sekali lagu-lagu daerah. Dan tentu saja lagu-lagu daerah yang dihadirkan di Bintang Radio 2026 memberikan kebanggaan tersendiri juga nih ya untuk dinyanyikan bagi seluruh finalis atau bahkan peserta Bintang Radio di seluruh Indonesia. Peserta atau finalis kita berikutnya ini ternyata masih sekolah ya. Sekolahnya itu kejuruan kelas 12 di SMK Negeri 1 Sorong. Sementara bahkan lagi PKL. Tapi prestasinya juga wow lumayan mentereng ini ya. Juara 1 solo Hari Anak Nasional. Juara 1 solo event Paragon. Juara 1 solo event Saga. Juara 1 solo antar sekolah. Dan juara 2 Bintang Radio 2025. Siapakah dia? Langsung saja kita saksikan.

Mama yo, Tara Rasa ini sudah tinggal 2 peserta, 2 finalis di Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Untuk kamu semua dimanapun berada, voting sekarang juga sebelum nanti votingnya ditutup setelah seluruh finalis tampil. Masih ada kesempatan ini ya untuk Anda yang ingin ikutan voting. Jadi buruan voting sekarang juga ya. Alamak, ini tinggal 2 peserta, malah saya yang gugup. Kira-kira bagaimana ini perasaan para finalis kita di putaran final Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Selanjutnya kita akan menyaksikan peserta atau finalis yang pernah menjadi juara Harapan 1 Bintang Radio RRI Sorong 2022. Siapakah dia? Ini dia orangnya.

Tong kalau baca komen-komen di YouTube RRI Sorong, ada yang tadi bilang, Farin cute, Farin cute, Farin imut. Wow, berikan terus dukungannya ya. Dan tidak terasa kita akan menyaksikan finalis terakhir kita di Bintang Radio RRI Sorong 2026. Semakin deg-degan nih pastinya nih ya, para peserta, para pendukung, pemirsa, dan bahkan yang juga mendengarkan melalui siaran RRI Pro 2 Sorong. Finalis kita yang terakhir pernah menjadi juara 3 festival band SMA, MA, SMK se-Malang Raya tahun 2024 dan pernah juga menjadi juara 1 di FLS 2N di Kota Batu di tahun 2024 dan 2025. Pernah juga jadi juara Harapan 3 Lomba Karaoke di Batu tahun 2023. Dan dia juga seorang konten kreator. Ini dia Brigitta Marice Momotsan.

Studio Keko Kereri Sorong, mari kita kasih tepuk tangan untuk 10 finalis Bintang Radio 2026. Wow, 10 finalis kategori pria dan wanita telah tampil membawakan dua lagu, satu lagu pop dan satu lagu daerah. Kita akan hitung bersama-sama untuk penutupan voting Bintang Radio RRI Sorong 2026. Yuk yang ada di studio Keko, yuk kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Votingnya ditutup. Terima kasih nih untuk Anda para pendukung pecinta Bintang Radio yang sudah memberikan voting di bintangradio.rri.id. Selanjutnya, seperti apa penilaian Dewan Juri? Kita akan break dulu sejenak, dan siapakah yang akan menjadi juara satu Bintang Radio RRI Sorong tahun 2026 untuk kategori pria dan wanita? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bintang Radio RRI, RRI Sorong 2026.

0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Grace masih menemani kalian ya. Baru menemani kalian dari pukul 18 sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang pasti akan Grace bagikan sepanjang sore dan sampai malam nanti teman Pro 2. By the way, tadi kita sama-sama mengikuti live music live Bintang Radio ya teman Pro 2, final Bintang Radio 2026 dan masih menunggu hasil nih. Siapa yang keluar menjadi juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2 nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan kamu kemana-mana karena ini masih proses penilaian juri ya teman Pro 2. Jadi setelah ini juga akan dibagikan atau diumumkan hasilnya teman Pro 2, pemenang dari Bintang Radio di hari ini teman Pro 2, Bintang Radio 2026 ya, kategori putra maupun putri. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Karena kita juga live dari YouTube RRI Sorong ya. Kalau kalian mau lihat penampilan-penampilan peserta di dari jam 4:30 tadi, peserta nomor 1 sampai dengan nomor 10, bisa kalian nonton ulang teman Pro 2 ya. Mereka membawakan dua lagu. Jadi kalian bisa nonton kembali di YouTube RRI Sorong. Dan untuk mengikuti atau menunggu hasilnya nanti di sebentar lagi ya, masih dalam penilaian juri.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Masih menemani kalian di pukul 19.07 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Tentunya beberapa saat lagi ya, ada informasi penting dan pastinya ditunggu-tunggu buat kamu yang punya bakat dan percaya diri di dunia tarik suara. Bintang Radio RRI Sorong ya, sebentar lagi akan pengumuman teman Pro 2 ya. Sesaat lagi kita akan tahu nih siapa yang keluar sebagai juara dan akan mewakili RRI Sorong nih teman Pro 2 untuk tampil di panggung nasional. Jadi kalian tetap stay tune ya teman Pro 2. By the way, kalau kalian masih mau atau belum nonton ya, belum sempat nonton, langsung saja di YouTube RRI Sorong teman Pro 2 kalian bisa nonton ulang di sana ya, karena sepanjang pertandingan tadi ya kita live dari YouTube RRI Sorong teman Pro 2.

0: Cakok LPP RRI Sorong. Sebelum akan diumumkan siapa yang menjadi juara bintang radio 2026 RRI Sorong, kita akan dengarkan terlebih dahulu ada speech dari kepala stasiun LPP RRI Sorong. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Jerry Moriel Kosu SPT.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Saya tidak lama-lama Bapak Ibu, karena kita sudah menyaksikan final bintang radio ini terhadap 10 finalis kita. Waktu kita juga sudah terbuang banyak. Pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada ketiga dewan juri kita, ya. Terima kasih banyak sudah mendukung terselenggaranya kegiatan Bintang Radio di tahun ini, ya. Mulai dari Bapak tahap pertama di technical meeting, putaran pertama, dan kita boleh ada di putaran kedua yang merupakan putaran final, ya. Dan kita juga tidak akan berhenti di sini. Masih ada perjuangan selanjutnya yang harus kita kawal secara bersama-sama. Tentu ketiga dewan juri kita bersama dua finalis kita yang akan ditentukan oleh dewan juri, dan perlu saya sampaikan sebelum juri menyampaikan apa yang menjadi hasil gumul terkait dengan perjalanan mulai dari putaran pertama hingga pada putaran kedua ini, ada dua penilaian yang kita tidak bisa tolak, ya. Ada 100% dibagi dua menjadi 30% adalah voting, dan 70% adalah kewenangan juri secara mutlak, ya. Oleh karena itu saya serahkan kepada juri sekali lagi, saya sebagai pimpinan lembaga kepala RRI Sorong mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga dewan juri kita. Kasih tepuk tangan sedikit kencang kok, karena di sini penonton paling banyak, ya, paling banyak sekali, ya. Tadi saya pantau di YouTube RRI Sorong juga banyak, ya, dan banyak juga mengikuti dari luar. Berikut juga pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan saya, ya, kawan-kawan saya, tentu pegawai angkasawan angkasawati RRI Sorong, ya, yang sudah bekerja keras, kerja tulus, kerja ikhlas, sehingga bisa terselenggara kegiatan ini. Terima kasih banyak kawan-kawan, sudah waktu untuk kita harus pulang, tetapi ini adalah bagian dari tanggung jawab yang mereka harus laksanakan hingga pada babak final di malam hari ini. Yang berikut, kepada 15 peserta, ya, 15 peserta yang mendaftar, begitu, ya, panitia, ya, 15 peserta kita yang berpartisipasi dalam kegiatan Bintang Radio tahun 2026, saya juga menyampaikan banyak terima kasih. Teristimewa 10 finalis kita yang terlibat di dalam

babak atau putaran kedua final Bintang Radio yang kita sudah boleh saksikan secara bersama-sama ya. Terima kasih 10 finalis kita. Kalau ada yang belum mendapat apresiasi untuk mewakili RRI Sorong di tingkat selanjutnya, itu bagian dari keberhasilan yang tertunda ya, karena keputusan dewan juri tidak bisa kita ganggu gugat. Kepada Bapak Ibu, para penonton, pendengar setia RRI Sorong, dari tempat ini saya juga menyampaikan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom.

Sekali lagi mari kita kasih tepuk tangan untuk Kepala Stasiun LPPR RI Sorong, Bapak Jerry Moriol Kosu, SPT. Finalis, suaranya mana finalis? Gugup kah terada? Atau sulega, sulega? Gugup kah atau sulega nih? Dua-dua? Oke, baik. Biar suasananya campur aduk, kita akan mendengarkan bersama pengumuman Dewan Juri, siapakah yang menjadi juara Bintang Radio 2026 RRI Sorong yang nanti akan mewakili LPPR RRI Sorong di tingkat Korwil. Dan semoga nanti yang juara di RRI Sorong ini bisa menjadi juara lagi di Bintang Radio tingkat Korwil dan terus tembus sampai ke tingkat nasional. Amin. Kalau begitu, mari kita ajak naik ke atas panggung spektakuler Bintang Radio RRI Sorong. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk para dewan juri. Yang pertama, Kak Putra. Kemudian, Kak Ona. Dan juga, Kak Hans. Tepuk tangannya lagi.

0: Oke, selamat malam semuanya. Iya, ternyata ada 1000 penonton di dalam sini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebelumnya untuk Kepala LPP RRI Sorong yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami bertiga dan koordinator, Ketua RRI Fest, Ketua Hari Radio, kami bisa ada kembali di panggung spektakuler yang luar biasa dalam pemilihan bintang radio tahun 2026. Kami bertiga punya pengalaman juga tahun 2024 juri dan 2026 dengan trio juri lagi tahun 2026. Dan ini sedikit penyampaian untuk peserta bahwa yang pertama, saya juga pernah menjadi bintang radio tahun 2017. Kak Ona juga waktu tingkat nasional di Ambon. Kami kemarin 2024 saya dan Kak Ona sebagai coach untuk peserta bintang radio tahun 2024 dan tembus top 15 di seluruh Papua, hanya Sorong yang masuk. Dan itu di Batra, waktu itu juara satunya Batra. Tapi untuk lewat pengalaman tahun kemarin, karena tahapan bintang radio sudah berubah, yang ada adalah tahapan voting dan penilaian dewan juri yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala LPP RRI Sorong. Dan pengalaman saya juri di tahun kemarin itu adalah core wheel dan juga voting. Jadi adik-adik peserta ini sudah tampil luar biasa. Mulai dari kita technical meeting, dari kita babak putaran pertama, habis itu setelah putaran pertama ada coaching juga. Tetapi pada saat sampai di panggung final, ada yang mendengar masukan. Ada pun yang mendengar tapi sedikit-sedikit. Ada yang tidak sama sekali melakukan. Ya entah prepare-nya kurang, waktunya kurang cukup, atau mungkin kita penyampaiannya mungkin kurang sepemahaman dengan para peserta. Tetapi kembali lagi, menjadi seorang bintang radio itu harus sudah siap. Harus siap. Jadi jangan tunggu event yang dibuat sama RRI, baru kita langsung ikut lomba tanpa berlatih. Tanpa melihat bahwa bintang radio ini kadang kita tarik lagu tidak sesuai dengan yang kita punya karakter suara. Kadang kita dapat cocoknya di pop, tapi keluar lagu yang bukan penyanyi pop. Terus ada lagu yang memang tidak sama sekali, bukan kita tidak bisa bilang, aduh saya tidak bisa menyanyi lagu itu bukan seorang bintang. Tetapi seorang bintang yang diinginkan oleh bintang radio sudah bisa dalam membawakan semua lagu. Karena kalau tingkat nasional, di atas langit masih ada langit. Masih banyak peserta yang bagus nantinya. Yang teman-teman mungkin lihat cuma 15 orang, padahal di sana dengan mereka punya kelebihan yang mereka miliki. Mereka tuh berlatih. Sampai akhirnya ada di jebolan Indonesian Idol. Beberapa itu semua dari bintang radio. Dan ini ajang yang besar. Di teman-teman yang sudah tadi tampil, yang nanti juara atau tidak juara, tetap semangat. Tetap berlatih. Umur cukup, masih bisa. Jika memang berkarir di dunia tarik suara, ya latihan lagi. Mungkin tidak bintang radio, mungkin bisa Indonesian Idol. Masih banyak cara. Terus terkait penilaian 70% dan 30% kami sudah lakukan semampunya kami sesuai dengan penampilan yang adik-adik tampilkan. Untuk 30% vote itu berlaku sampai nanti besok siapapun yang nanti jadi juara di tingkat core wheel dan nasional. Jadi tugasnya yang juara satu tetap rendah hati, jangan sombong. Terus berkarya, terus latihan, jangan puas dengan apa yang ditampilkan hari ini. Karena di tingkat core wheel kalian masih berlomba juga. Dan voting tetap harus dilakukan. Mungkin itu dari saya, tidak ada lagi tambahan. Tetapi sekali lagi teman-teman mungkin dapat menerima apa yang nanti menjadi keputusan. Baik secara penilaian juri dan juga voting dari teman-teman semua punya penggemar. Karena menjadi bintang sudah pasti banyak voting. Mungkin itu dari saya kembalikan untuk Pak Hans. Mungkin ada yang mau ditambahkan, dipersilakan.
1: Oke, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Sorong sudah mempercayakan saya untuk kali yang kedua menjadi juri dengan tim yang sama. Ya, kali yang kedua. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah ketemu pada saat coaching gitu. Jadi Pada saat coaching kemarin kita sudah sampaikan kelemahan dan kelebihan masing-masing peserta kurang lebih seperti apa gitu. Ada yang sudah eksekusi dengan bagus, tapi ada juga yang tidak tahu mungkin karena pengaruh ini langsung live kemarin kan dengan juri saja, tapi sekarang ada penonton juga. Jadi masalah paling banyak tadi saya dapati di pitch. Ada yang tidak sampai, bukan ada, beberapa, hampir semua. Begitu. Jadi kemudian ekspresi lagu, kemudian kita punya penilaian itu ada teknik vokal, kemudian penampilan, interpretasi lagu dan kualitas suara. Itu adalah poin-poin yang dinilai tadi. Nah, kurang lebih tadi sudah ditampilkan. Jadi apapun hasilnya nanti, itulah yang terbaik. Jangan berkecil hati. Buat yang umurnya masih cukup, silakan dicoba tahun berikutnya. Buat yang umurnya sudah tidak cukup lagi, ada ajang lain selain RRI mungkin yang bisa diikutin gitu. Kalau memang passionnya dinyanyi, kejar terus. Jangan selesai di sini lalu sudah patah semangat begitu. Jadi buat yang lolos nanti, ini bukan langkah terakhir, masih ada tahapan berikutnya lagi, ada babak challenge ya Kak Putra, ada babak challenge dan lain-lain. Ya seperti yang dibilang tadi, di atas langit masih ada langit, tetap belajar, terus kemudian rendah hati, kalau dikasih masukan, diterima yang baik, dan kemudian bisa diterapkan. Jadi saya tidak banyak mau bicara, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan, terima kasih.
0: Oke, masih semangat? Masih semangat? Oke, RRI ini udah seperti rumah ya untuk saya. Karena pertama kali ikut ajangnya RRI tahun 2000. Berarti ini sudah 26 tahun. Di tahun ke-26 masih jadi juri. Dan syukur sekali saya sangat berterima kasih untuk RRI menggelar lomba setiap tahunnya. Bintang Radio bukan ajang kecil tetapi ajang besar. Dari RRI sudah menghasilkan banyak penyanyi, bahkan penyanyi-penyanyi top di Kota Sorong yang juga bisa punya nama dan punya prestasi di tingkat nasional. Jadi banyak terima kasih untuk RRI Sorong. Jadi kalau saya bilang RRI Sorong ini kayak rumah begitu untuk saya. Dari tahun 2000 sampai 2026. 2000 itu masih jadi peserta. 2026 menjadi juri. Dan terima kasih banyak untuk pihak RRI. Mungkin dari Kak Ona buat peserta. Beberapa catatan kecil. Pertama, improvisasi. Hati-hati dengan improvisasi. Improvisasi akan membuat lagu itu menjadi megah, tetapi improvisasi yang salah akan menyebabkan fatal bagi penyanyi yang bersangkutan. Kenapa? Karena cengkokannya itu kalau nggak kena, jadinya kan fals dengarnya. Bahkan mau improvisasinya mau ke atas sedikit, nggak sampai dia, jadinya ke leher, stuck dia. Nah, jadi hati-hati itu udah dikasih tahu waktu coaching, hati-hati ketika membuat improvisasi. Kamu improv aja, itu perbedaan antara kamu dengan penyanyi lainnya. Apalagi kalau lagunya sama gitu, misalkan lagu daerah gitu, kan ada yang pilihnya sama. Pembedanya di mana? Termasuk di improvisasi. Tapi hati-hati, kalau improvisasinya fatal, justru akan menjatuhkan ataupun menurunkan nilai Anda. Ya, jadi hati-hati. Kemudian teknik mic ya. Kalau Anda merasa bahwa vokal Anda rada-rada kencang, jauhkan sedikit mic-nya, jangan terlalu dirapat. Nanti kelihatan seperti berteriak. Teknik mic itu perlu, penyanyi itu temannya ini. Jadi dia harus bersahabat dengan mic. Harus tahu teknik cara pegang mic seperti apa, jauh atau dekat gitu. Nah kemudian konsentrasi saat nyanyi. Tadi ada beberapa penyanyi yang kayak mikir gitu nyanyinya. Jadi dia kayak mikir gitu, dia di atas panggung tapi dia bingung gitu. Padahal udah di coaching, udah dikasih tahu, kamu pas di part ini kosong nih, kamu bisa kasih gini-gini. Dia mikir di depan, gini dia. Jadi kayak bingung dia. Nah kemudian kontrol emosi dan power yang besar bukan segalanya ya. Ya vokal yang besar itu bagus, tetapi bukan segalanya. Karena ada penilaian yang lain, seperti dinamika, intonasi yang tepat, improvisasi yang tepat, pembawaan lagu sesuai dengan materi lagu. Udah dikasih tahu waktu coaching ya, kamu bedah dulu baik-baik lagu ini apa sih pesannya. Ceria enggak lagu ini disampaikan? Lagu ini tentang apa? Jatuh cinta. Atau lagu ini tentang apa?
2: putus cinta, bagaimana cara menyampaikannya? Bahkan lagu-lagu daerah sudah dikasih tahu bahwa kalian coba translate dulu, cari tahu arti dari lagu itu supaya penyampaiannya kesampaian. Nah, ada beberapa yang betul-betul mengeksekusi coaching kami, tetapi ada juga yang saya nggak tahu apakah mungkin kurang prepare atau mungkin gugup, nggak tahu. Tapi ada yang benar-benar luar biasa. Bahkan waktu di coaching dia gak gini nih, cuman dengar saran, baik kak, siap kak. Betul dieksekusi ketika final. Oke, itu aja, jangan tegang dulu, tepuk tangan dulu. Izin kakak berdua, ini kalau saya bacakan langsung maju ke depan ya. Oke, jadi yang kawana bacakan, ini hanya ambil juara 1, 2, dan 3, tetapi dibacakan langsung 5 besar ya. Oke. Jadi akan saya bacakan dari urutan ke-5.

Surat keputusan Dewan Juri Kompetisi Bintang Radio LPP RRI Sorong nomor 801 tahun 2026 tentang hasil penilaian Dewan Juri Kompetisi Bintang Radio tahun 2026 Lembaga Penyiaran Publik RRI Sorong menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Surat keputusan Dewan Juri Kompetisi Bintang Radio tahun 2026 Lembaga Penyiaran Publik RRI Sorong menetapkan pemenang kompetisi Bintang Radio tahun 2026 RRI Sorong untuk jenis lomba lagu pop Indonesia dengan susunan sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini. Kriteria penilaian terhadap peserta kompetisi penyelenggaraan Bintang Radio tahun 2026 tingkat Satker atau SP dan tingkat nasional terdiri dari penjurian 70%, kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, interpretasi lagu, penampilan, dan jumlah voting 30%. Keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 15 September 2026, juri Anugrah Patiwael SAK, Hans Sitompul SPD, Cesya Liklikwatil SHMH.

pemenang untuk kategori putri. Pemenang kelima atau posisi kelima diraih oleh peserta Teresia Wandelinus. Pemenang keempat atau terbaik keempat diraih oleh peserta Emanuela Halean. Pemenang ketiga atau terbaik ketiga kategori putri diraih oleh Samantha Soisa. Yang tersisa duanya boleh maju lagi, Nova dan Brigita ya, boleh maju.

nomor 2 boleh maju sedikit lebih depan dari yang lain. Oke. Bapak Ibu, mana pendukungnya Brigita? Mana pendukungnya Nova? Kira-kira siapa yang juara satu, Bapak Ibu? Mana nih, saya kurang mendengar suaranya. Pemenang kedua atau terbaik kedua diraih oleh Novalia. Pemenang pertama atau terbaik pertama diraih oleh Brigita Marice Momotsan. Oke, boleh tetap di posisi.

pemenang keempat atau terbaik empat diraih oleh. Saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu, iklan sedikit dulu. Penilaian Dewan Juri 70%, tapi vote juga berpengaruh 30%. Pemirsa di rumah juga menilai. Pemenang keempat atau terbaik keempat untuk kategori putra diraih oleh Alfredo Hendricks.

pendukungnya Christopher? Mana pendukungnya Alfirson? Pemenang kedua atau terbaik kedua diraih oleh

Firson Augusto De Lima, pemenang pertama Christopher Jairus Isaac. Demikian pengumumannya.

0: Oke, kita foto bersama terlebih dahulu. Ini dia. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada yang terbaik-terbaik. Terbaik 5 hingga terbaik 1 di Bintang Radio 2026 RRI Sorong.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengumumkan para terbaik-terbaik kita dari posisi keempat hingga posisi pertama, atau terbaik kelima hingga terbaik pertama. Para finalis tetap di tempat ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para terbaik-terbaik di Bintang Radio 2026. Kami mohon kesediaan Kak Putra Pati Wael untuk menyerahkan hadiah kepada terbaik keempat dan terbaik kelima kategori putra.

4 dan ke-5 kategori putra dan putri hadiahnya diserahkan oleh Dewan Juri Kak Putra Pati Wael. Selamat untuk Andi Fahrin, terbaik ke-5, Alfredo Hendrix terbaik ke-4 untuk kategori putra. Dan kemudian selamat untuk terbaik ke-5, Teresia Wandelinus, dan terbaik ke-4 kategori putri, Emanuela Halean.

penyerahan hadiah untuk terbaik keempat dan kelima kategori putra diraih oleh Andi Fahrin, terbaik kelima dan terbaik keempat diraih oleh Alfredo Hendricks.

Sekali lagi mari kasih tepuk tangan untuk terbaik keempat dan kelima kategori Putra dan Putri Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Kasubag TWLPP RRI Sorong Ibu Ocha Adrians untuk menyerahkan hadiah kepada para terbaik Putra Bintang Radio 2026. Terbaik ketiga diraih oleh Ignatius Harlis. Kemudian terbaik kedua diraih oleh Alvinson Augusto De Lima. Dan terbaik pertama diraih oleh Christopher Jairus Iskak.

Oke. Baik. Yang kategori putra maju dulu, para finalis putra. Maju sejenak untuk foto dulu bersama Ibu Ocha. Yang putra silakan maju dulu semuanya. Maju ke depan. Dan mohon kesediaan juga untuk Ibu Ocha Adrians berfoto bersama para terbaik-terbaik kategori putra.

Baik, terima kasih untuk Ibu Ocha Adrian, Kasuba TWL PPR RI Sorong. Silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya penyerahan hadiah untuk para terbaik kategori putri. Terbaik ketiga diraih oleh Samantha Soisa. Terbaik kedua diraih oleh Novalia. Dan terbaik pertama diraih oleh Brigita Marice Momotsan. Kami mohon kesediaan Kepala LPPR RI Sorong untuk menyerahkan hadiah.

Sekali lagi mari kasih tepuk tangan untuk para terbaik-terbaik putri Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Pak Jerry mohon tetap di tempat. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada Dewan Juri yang akan diserahkan oleh Kepala LPP RRI Sorong kepada Kak Putra, kemudian Kak Ona, dan juga untuk Kak Hans maju ke depan untuk diserahkan sertifikat oleh Kepala LPP RRI Sorong.

0: kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jerry. Dan untuk dewan juri, para peserta tetap di tempat. Dewan juri, para peserta tetap di tempat. Kak Putra, tetap di tempat dong. Tetap di tempat dong. Oke. Tetap di tempat. Tetap di tempat. Mari kita kasih tepuk tangan untuk semuanya yang ada di panggung spektakuler Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini telah terpilih para terbaik-terbaik kategori putra dan putri Bintang Radio 2026 RRI Sorong. Dari terbaik kelima hingga terbaik pertama. Kita doakan semoga para terbaik ini kedepannya bisa terus tampil, bisa terus berpartisipasi di berbagai ajang-ajang vokal yang ada di Kota Sorong dan tidak menyerah untuk mengikuti lagi Bintang Radio di waktu-waktu yang akan datang. Kita juga doakan juga ya kepada para terbaik pertama yang nanti juga masih akan berjuang di Bintang Radio tingkat Korwil. Semoga bisa menjadi juara dan masuk di Bintang Radio tingkat nasional. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini Bintang Radio RRI Sorong 2026 yang disiarkan langsung dari Studio Kekok LPP RRI Sorong. Terima kasih untuk para pendukung, terima kasih untuk yang sudah vote, terima kasih juga kepada para sponsor, dan terima kasih untuk Anda semua yang telah menyaksikan. Saya Danu Syah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Bintang Radio RRI Sorong 2026. Teruslah bernyanyi, teruslah berkarya,

Iya teman Pro 2, itu tadi ya pengumuman Bintang Radio RRI Sorong tahun 2026. Iya, saat yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah melalui rangkaian kompetisi dan penilaian yang penuh perjuangan, akhirnya keluar ya para pemenang Bintang Radio RRI Sorong tahun 2026 untuk kategori putri ya, di posisi kelima atau terbaik lima ada Teresia Wendelinus, kemudian terbaik empat ada Emanuela Halean, kemudian di juara tiga atau terbaik tiga ada Samantha Soisa, juara dua ada Novalia, dan juara satu diraih oleh Brigita Momotsan teman Pro 2. Selamat untuk seluruh peserta kategori putri ya. Dan sekarang untuk kategori putra teman Pro 2, di posisi kelima atau terbaik kelima ada Andi Fahrin, kemudian terbaik empat ada Alfredo Hendrix, kemudian di juara tiga atau terbaik tiga ada Ignatius Harcindo Sinain, juara dua diraih oleh Alfirson Delima, dan juara satu Christopher Jairo. Selamat untuk seluruh pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026. Dan untuk para juara pertama nih ya, Brigita Momotsan dari kategori putri dan juga Christopher Jairus dari kategori putra, selamat atas pencapaian luar biasanya ya. Dan untuk seluruh peserta yang sudah berani tampil dan memberikan kemampuan terbaiknya, kalian semua adalah bagian penting dari Bintang Radio RRI Sorong tahun 2026. Tentunya terus berkarya ya, terus bernyanyi, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi kalian nih teman berdua ya. Bintang Radio RRI Sorong tahun 2026 sudah diumumkan ya di hari ini. Dan sekali lagi selamat untuk seluruh pemenang dan seluruh peserta yang sudah mendapatkan hasilnya.

0: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Masih di 96,7 teman Pro 2 di pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Pencarian 5 jurnalis dan juga 3 awak speedboat Aru Padatu 1 memasuki hari ke-8 teman Pro 2. Dari tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Dari Sekjen Pewarta Foto Indonesia Pusat, Gali Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Gali juga lebih dari 400 personil masih terlibat dalam operasi pencarian. Dari unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, relawan hingga nelayan. Gali juga mengatakan kondisi laut jadi salah satu kendala dalam proses pencarian ini, dan ombak yang cukup kuat, angin kencang dan juga kabut buat jarak pandang terbatas. Dia juga menceritakan kondisi tersebut ya setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena. Menurutnya kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Dari tim SAR juga masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan, namun hingga saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan mereka. Gali juga mengatakan terpal berwarna orange yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Aru Padatu 1, dan informasi ini sudah dikonfirmasi dalam proses pencarian sebelumnya. Sinyal yang juga sempat terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi juga belum berhasil memberikan hasil ya teman Pro 2. Dari tim SAR dan juga para nelayan telah mendatangi lokasi tersebut tetapi tidak menemukan keberadaan korban. Pencarian juga diperkuat dengan berbagai peralatan termasuk kapal, helikopter, dan juga drone thermal. Tim SAR juga terus memperluas penyisiran untuk meningkatkan peluang menemukan rombongan. Operasi pencarian kemudian diperpanjang selama 3 hari. Setelah evaluasi hari ke-7, pencarian dijadwalkan berlanjut hingga hari Kamis, teman Pro 2, tanggal 17 September 2026. Solidaritas dari komunitas pers juga terus diberikan kepada para jurnalis yang masih dalam pencarian. PFI dan sejumlah komunitas pers menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan dari para korban.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini.
5: Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi.
4: Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
7: Kagak. Ini aku lagi siapin

0: tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
0: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
0: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7. Dan kali ini menginformasikan buat teman-teman Pro 2 di mana saja kalian berada dan apapun aktivitas kalian di malam hari ini ya, teman Pro 2. Jadi, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap lagi, teman Pro 2. Dan kondisi udara di Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudis Tiawan mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam. Di Bandara Supaidio, Pontianak, Jili Kriwut, Palangkara, dan Hasan Sampit, kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Yudistiawan juga menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait dengan karhutla ini terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Penanganan penumpang antara lain penyediaan makanan dan minuman ringan selama proses menunggu penerbangan. Yudistiawan juga menuturkan Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan prosedur service recovery activation dan para calon penumpang yang penerbangannya tertunda diberikan kompensasi berupa bantuan logistik langsung di area ruang tunggu, teman Pro 2. Yudistiawan juga meminta para calon penumpang tujuan Kalimantan untuk memastikan kembali jadwal penerbangannya. Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyediakan layanan pelanggan kontak center in journey airports. Layanan itu melalui saluran telepon resmi di nomor 172. Dari General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, membenarkan 22 penerbangan rute Bandara Soekarno-Hatta Kalimantan dibatalkan, teman Pro 2. Dan pembatalan ini juga terjadi di hari Minggu 13 September 2026 akibat kabut asap di 3 bandara di Kalimantan ya, di bawah batas minimum penerbangan. Bandara itu adalah Supaidio Pontianak, kemudian Bandara Tijili Kriwut Palangkaraya dan Bandara Hasan Sampit, teman Pro 2 ya. Jadi dari manajemen juga memastikan operasional secara keseluruhan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berjalan lancar.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Iya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi ya di pukul 20:28 waktu Indonesia Timur ini. Kemudian informasi selanjutnya yang akan Grace bagikan buat kalian di malam ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita kenal juga dengan WHO akan menghentikan pasokan solar ke lebih dari 20 rumah sakit dan pusat kesehatan. Dikutip dari Anadolu, penghentian ini dijadwalkan berlaku mulai hari Sabtu 19 September 2026 akibat kekurangan dana. Dari Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Burs, mengatakan keputusan tersebut terjadi di tengah kelangkaan bahan bakar dan juga minyak. Menurut beliau, juga fasilitas kesehatan Gaza hanya menerima bahan bakar dalam jumlah terbatas yang cukup untuk mempertahankan operasional. Dari Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza juga mengingatkan penghentian pasokan dapat berdampak serius terhadap pelayanan rumah sakit. Generator listrik tentunya berpotensi berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan bakar sehingga mengancam fungsi ruang operasi dan juga unit perawatan intensif. Ventilator dan juga stasiun oksigen juga bisa mengalami gangguan. Kondisi ini turut mengancam anak-anak yang berada dalam inkubator, kemudian pasien cuci darah, korban luka, serta penderita penyakit kronis. Burs juga mengatakan krisis bahan bakar juga dapat melumpuhkan layanan ambulans dan mengganggu rantai pasok obat-obatan serta vaksin. Hal ini membuat rumah sakit dapat menuju penghentian operasional secara total. Burs juga mendesak dari pihak WHO, para donor, dan masyarakat internasional segera bertindak untuk memastikan tersedianya pasokan bahan bakar dan juga minyak. Pengiriman bahan bakar lanjut Burs ya, teman Pro 2, bisa dilakukan secara aman dan berkelanjutan ke seluruh fasilitas kesehatan. Dari krisis tersebut berlangsung bersamaan dengan kekurangan minyak dan juga suku cadang untuk generator rumah sakit. Dari Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan beberapa generator telah berhenti bekerja selama beberapa hari terakhir. Generator sendiri adalah sumber utama listrik ya, teman Pro 2, untuk rumah sakit di Gaza yang pastinya untuk menjalankan operasional dan berbagai peralatan medis. Kondisi ini juga terjadi di tengah pemadaman listrik total selama 3 tahun berturut-turut sejak dimulainya perang di bulan Oktober 2023 lalu. Kekurangan bahan bakar diperparah dengan penutupan perlintasan Kerem Shalom oleh Israel sejak bulan Oktober 2023 dan militer dari Israel juga menguasai perlintasan Rafah antara Gaza dan Mesir sejak Mei 2024. Kedua perlintasan itu tentunya hanya dibuka secara terbatas untuk pasien, korban luka, dan warga yang kembali ke Gaza. Selain itu, digunakan untuk masuknya bantuan kemanusiaan dan medis dalam jumlah terbatas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu di pukul 20:55 waktu Indonesia Timur. Itu artinya teman Pro 2, 5 menit lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena akan ada music live chat di pukul 21 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman-teman Rodo di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube, atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus makin
1: doa
0: baik
1: dong.
0: Ya. Harus.
1: Benar, benar. Jadi bener. Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andi sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong. Enggak ya? Itu doa dong.
0: Oh, benar.
1: Tergantung.
0: Oh, tergantung nanya ya.
1: Kalau dia kata Andi sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi,
0: di era sekarang
1: kebolak-balik.
0: Kan? Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang
1: gitu kan. Jadi nular. Nah, disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, oh apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
1: Iya kan?
0: Ya,
1: tapi maksudnya. Apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses gitu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya. Enggak.

0: Komunitas Arda Hatna itu berarti single kelima.
1: Single kelima ya?
0: Betul. Yang pertama Iya Ya Tidak Tidak, yes. Ketika aku keluar dari band.
1: Betul.
0: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya iya enggak enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
1: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
0: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
1: Oke.
0: Okay. Itu untuk people pleaser, orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang enggak ditanya itu dirinya sendiri. Nah, itu people pleaser tuh.
1: Oke. Okay.
0: Orang Tak Enakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki. Yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
1: Oh wow, oke.
0: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
1: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
0: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
1: okay.
0: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
1: Oh iya iya iya, I know.
0: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
1: Yes.
0: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Oke.
0: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
1: Oke. Okay.
0: Mereka korban yang mau berbenah.
1: Oke. Okay.
0: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, dari situ langsung dos gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati sakit disimpan sendiri tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref tuh.
0: Langsung jadi
1: di
0: ref.
1: Mobil itu.
0: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
1: Oke.
0: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
0: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin
1: yang
0: lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
0: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
0: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, benar sih.
0: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah deh teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman bro yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate nih, Mas. Hmm. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Okay. Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong.
0: Yeah.
1: Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi, 1+1 bukan 2 kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah,
0: betul.
1: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian. Gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Bener.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayaknya.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lo pernah nggak, maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, apa sih dah? Kenapa sih gitu? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa? Mami Ina, Ina Pandinata. Konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser.
0: Oke.
1: Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, apa ya? Bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa gitu. Yang di atas tuh ngasih petunjuk, ya dak, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu nggak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul betul.
1: Sedangkan saya untuk ke apa tambal ban aja nggak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Itu terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. "Dong, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Oke. Okay.
1: "Ini tugasku mungkin gitu." Bener, dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya gak mau ngitung dan gak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi,
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, gak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi gak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, "Kalau kita gak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
0: Wow. Wow, oke, oke. Bener-bener. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coblos nomor ini ya.
1: Nyalek
0: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga, bener-bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Benar.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan? Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu,
1: upgrade
0: kan?
1: iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo. Loh,
0: aduh, loh. Loh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke. Okay.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya ya.
1: Foundernya beliau ada dua orang gitu.
0: Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke. Okay.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: Korea,
0: benar.
1: Korea gitu kan, lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Wih, gitu.
0: Bener, itu aura.
1: Itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: energi
0: dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, tahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar-benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu. Betul. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh, sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada, teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. 1, 2. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay, let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener, apa aja jadi bahasan. Kata gue tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya, kamu ya, bener Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana, kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai, atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita nggak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau nggak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya.
0: Yes.
1: Tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya, bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh enggak sih dulu kan. Makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti
0: Kok is?
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin, punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup ya, gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Skid Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diciptain puitis sama jangan diceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Nah, oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh,
0: gitu
1: jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya. Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia nih.
1: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah, yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain. Gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya nggak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes,
0: katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati. Gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya. Pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa. Gitu,
1: Sempoa
0: kan?
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya tadi. Ada brand
0: matematika. Udah. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuman pengen jadi temen aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mir. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada. Tolong di di apa?
0: Ditonton ya.
1: Nah, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang. Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh, sudah selesai?
0: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
1: Iya. Saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatta tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Arda Hatta di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: Pod Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya teman Pro 2, kita udah balik ya ke Pro 2 Sorong 96,7 teman terbaik kamu. Kalau tadi di pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada music live chat ya teman Pro 2. Ya by the way teman Pro 2, baru-baru ini juga unggahan video dari Maudy Ayunda ya mengenai mindfulness in the age of bad news, menuai kritik dari warganet Indonesia ya teman Pro 2. Jadi si Maudy ini dia bilang bahwa membatasi asupan informasi alias diet berita buruk karena bisa membuatnya patah semangat dan disfungsional teman Pro 2. Jadi warganet ini mengkritik opini Maudy ini sebagai tone deaf karena berita buruk baginya merupakan realitas banyak warga yang tidak bisa menghindarinya, kayak misalnya karhutla teman Pro 2. Jadi di hari Minggu tanggal 13 September kemarin ya teman Pro 2, Maudy ini akhirnya dia kasih klarifikasi dan minta maaf lewat unggahan video. Jadi dia menyadari kalau menghindari berita buruk merupakan privilege atau yang belum tentu ya, privilege yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Terlepas dari itu, menghindari berita buruk juga tidak bisa dibilang sebagai salah satu cara mindful supaya bisa lebih tenang gitu ya teman Pro 2. Dari paparan-paparan berita buruk sampai dengan realitas kehidupan yang kita hadapi sehari-hari ya memang tidak bisa kita hindari, tetapi mindfulness bisa mengubah cara kita menyikapinya. Jadi dari Johns Hopkins Medicine, jadi mindfulness ini adalah salah satu bentuk kesadaran di momen ini ya. Ketika kita sadar kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam tubuh, bahkan dunia yang ada di sekitar kita saat itu juga. Jadi dengan cara ini kita bisa sepenuhnya hadir dan tidak berada dalam mode autopilot gitu ya teman Pro 2, yang mana perasaan dan juga tindakan kita lebih banyak dipengaruhi sama aspek eksternal. Jadi teman Pro 2, ketika kita menghadapi paparan-paparan berita buruk, pendekatan mindfulness ini justru bisa membantu kita untuk mengurangi dampak negatif dari berita buruk ya yang ada kita terima gitu. Hal ini terbukti dalam studi Yayang et al. Di jurnal Frontiers in Psychology di bulan Februari 2023. Jadi penelitian ini melibatkan ada 46 peserta. Tujuannya untuk melihat pengaruh mindfulness ini di bidang media baru, terutama terhadap pengelolaan emosi dan juga sikap bawah sadar seseorang terhadap isu-isu tertentu. Jadi pesertanya itu dibagi dalam 3 kelompok eksperimen ya teman Pro 2. Jadi ada kelompok pendekatan mindfulness, kemudian kelompok placebo sama kelompok kontrol. Jadi peserta yang sudah terpapar berita buruk ini dan merasakan emosi-emosi negatif diberi intervensi psikologi selama 14 hari berturut-turut. Hasilnya itu apa? Hasilnya itu nanti menunjukkan pendekatan mindfulness bisa meningkatkan kesadaran diri para peserta ini secara keseluruhan ya. Jadi peserta bisa mendeskripsikan dong punya perasaan-perasaan, sadar dalam dong punya tindakan, dan pastinya tidak mudah untuk menghakimi. Jadi efek negatif dari berita buruk ini pun jadi berkurang gitu teman Pro 2.

ya, menuntut kondisi, satu kondisi di mana menuntut kita untuk berbicara spontan gitu, secara spontan, atau menjelaskan sesuatu yang rumit atau berada dalam situasi yang buat kita gugup, teman Pro 2. Jadi dalam kajian bahasa dan psikologi, kondisi ini dikenal dengan namanya speech disfluency, teman Pro 2, atau ketidaklancaran berbicara, atau yang kita lebih kenal dengan belibet ya, teman Pro 2. Jadi belibet saat berbicara ini tidak selalu kita atau seseorang tidak menguasai materi atau mengalami gangguan bicara ya, teman Pro 2. Jadi di balik ucapan yang terdengar tersendat-sendat, ada proses mental yang cukup kompleks. Jadi otak kita harus bekerja cepat untuk pilih kata nih, mau bilang kata apa, susun kalimatnya, ingat informasinya seperti apa, sekaligus juga kita menyesuaikan ucapan dengan situasi dan juga lawan bicara kita gitu, teman Pro 2. Jadi yang buat kita seperti itu atau mendadak belibet saat bicara itu pastinya rasa gugup atau cemas ya, teman Pro 2. Jadi rasa gugup ini bisa buat kita lebih sulit berbicara dengan lancar pastinya. Jadi kalau kita saat gugup atau dalam tekanan gitu ya, teman Pro 2, perhatian itu tidak hanya tertuju sama apa yang Tong ingin sampaikan, tapi apa yang ada dalam diri kita sendiri atau bagaimana orang lain menilai gitu ya. Jadi perhatian ini yang terbagi bisa buat proses berbicara itu jadi lebih tersendat. Dan ada studinya juga, teman Pro 2, yang dipublikasikan dalam Frontiers in Psychology yang menemukan bahwa kecemasan berkaitan dengan meningkatnya speech disfluency kayak jeda atau kata pengisi, pengulang, dan juga ketidaklancaran artikulasi kita, itulah sebabnya seseorang yang biasanya nih, teman Pro 2, lancar bicara dalam percakapan sehari-hari bisa tiba-tiba lebih sering mengucapkan kata atau ya, teman Pro 2, ketika harus berbicara di depan orang banyak. Kemudian selain gugup atau cemas, mungkin juga ada beban pikiran yang lagi tinggi, teman Pro 2. Memang bicara itu bukan sekedar kasih keluar kata-kata ya, teman Pro 2. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Tong punya otak juga harus menentukan informasi apa yang Tong mau sampaikan nih ke lawan bicaranya kita. Cari kata yang tepat, kemudian kita harus susun kalimatnya seperti apa, dan pastinya harus mengingat nih apa yang kita mau sampaikan ke lawan bicara kita. Hingga setelah itu pun kita harus melihat respon lawan bicara kita ini seperti apa, teman Pro 2 ya. Jadi ketika berbagai proses itu terus berlangsung bersamaan, akhirnya ada beban kognitif yang meningkat dalam diri kita. Jadi memang sudah ada penelitian ini juga, teman Pro 2, dalam communication education yang menunjukkan bahwa hubungan antar kecemasan dan juga kemampuan menghasilkan ucapan itu bisa memperburuk ketika tuntutan kognitif kita meningkat, teman Pro 2. Dan yang terakhir juga, kita takut salah atau takut dinilai orang lain ya, takut buat kesalahan, ini yang bisa buat kita jadi semakin sulit bicara dengan lancar. Jadi dalam kondisi saat ini ya, atau situasi seperti ini, itu berbicara depan umum, mungkin ya kita terlalu sibuk memikirkan apakah Tong punya ucapan ini benar, apakah terlalu pikir kata gitu ya, teman Pro 2, kata ini sesuai atau tidak, kata ini benar atau tidak, kata ini terdengar meyakinkan atau tidak, bagaimana nanti orang merespon gitu ya, teman Pro 2. Jadi perhatian yang seharusnya digunakan untuk menyusun ucapan akhirnya itu terbagi untuk Tong pantau Tong diri sendiri gitu, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, mereng apa nih? Ih, mereng apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
4: What?
2: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Iya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Apapun aktivitas kalian di malam hari ini, di malam Rabu ya, teman Pro 2. Semoga pekerjaan kalian lancar, tugas-tugas sekolah maupun tugas kuliah juga lancar ya, teman Pro 2. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang masih dalam perjalanan pulang atau mungkin yang lagi narik ojek online ya, ataupun taksi online, tetap hati-hati di jalan, teman Pro 2. Dan di pukul 23, teman Pro 2, Grace hadirkan jazz musik buat menemani kalian di jaga malam ini ya. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Tentunya tetap jaga kesehatan, teman Pro 2. Menyelesaikan bulan September ini, kita sudah ada di pertengahan bulan September. Jadi tetap semangat, iya teman Pro 2. Dan pastinya kalian masih ditemani sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan Pro 2 Sorong.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Kodu FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
0: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
0: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
0: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Yoga.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam. Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
4: Selamat pagi.
3: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
4: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
3: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
4: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
3: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
4: Saya nggak kenal, Mbak.
5: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
4: Siapa ya? Gak kenal ih.
6: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 15 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2. Teman terbaik kamu mengudara dari kawasan Amat Yeni 44 Karimak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
5: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
8: Prodway FM.
9: Selamat pagi teman Prodway.
10: Selamat pagi teman Prodway.
9: Selamat pagi teman Prodway.
10: Selamat pagi teman Prodway.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

107.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pagi hari ini sepertinya bakalan cerah untuk cuaca di Kota Sorong dan sekitarnya. Sudah pada nebek-nebek, langsung saja kita cari tahu di websitenya BMKG teman Pro 2, di www.bmkg.go.id. Nah teman Pro 2, untuk cuaca hari ini di mana BMKG memprediksi untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya, teman Pro 2,

Nah, untuk Rademak itu cerah berawan, sama seperti Remu Utara, juga Remu 82 ya. Selanjutnya kita cari tahu detailnya untuk Rademak dan sekitarnya nih untuk hari ini di tanggal 16 September tahun 2026 seperti apa perkiraan cuacanya teman 22. Jadi dari BMKG memprediksi bahwa sampai nanti di jam 11 malam untuk sekitaran Rademak kabarnya hanya akan berawan saja nih teman 22 ya. Cerah berawan ya untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Tapi ada beberapa tempat nih yang kabarnya, tapi bukan di Kota Sorong sih, bukan di Papua juga. Peringatan dini cuaca teman 22 berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat kayak di Bali, terus di Sumatera yang dimana kena warning nih teman 22 akan ada cuaca yang berbahaya ya maksudnya ya. Badai gitu. Karena di Bali sendiri itu di warning terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di beberapa tempat yang ada di Bali.

0: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
1: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
3: Awesome!
2: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Nah, jadi ada sebuah kapal nih teman Pro 2 ya, di mana di Amerika Serikat yang terbalik ya. Jadi ada seorang remaja yang kabarnya selamat dari terbaliknya kapal ini. Remaja ini ditemukan dalam kondisi hidup namun mengalami hipotermia berat dengan gigi gemetaran di atas bangkai kapal sekitar 6,4 km sebelah timur Pulau Santa Lawrence. Wilayah terpencil yang berjarak sekitar 64 km dari Semenanjung Chukchi, Rusia. Seperti dilansir dari salah satu majalah di Amerika Serikat yaitu Fox News, korban merupakan satu-satunya penyintas dalam tragedi kapal tenggelam tersebut. Dua anggota keluarga lainnya berada di atas kapal, kakak laki-lakinya berusia 16 tahun dan sepupunya yang berusia 39 tahun itu ditemukan tewas teman Pro 2. Kapal nelayan yang mereka tumpangi dilaporkan bertolak dari Savonga menuju Pulau Santa Lawrence pada hari Jumat, lalu dinyatakan hilang usai gagal kembali sesuai jadwal. Helikopter penjaga menemukan beberapa kepingan dan akhirnya menemukan keberadaan remaja tersebut pada hari Senin. Lalu sebelum mendrop rakit penyelamat, kapal komersial Northwest Explorer yang berada di dekat lokasi langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban dari air. Proses pencarian berskala besar ini melibatkan lintas lembaga mulai dari penjaga pantai, Garda Nasional Udara Alaska, Kepolisian Negara Bagian Alaska, hingga otoritas lokal dengan mengerahkan armada pesawat dan juga helikopter. Video dokumentasi evakuasi memperlihatkan remaja ini mengenakan jaket kuning cerah sambil berlutut di atas perahu kecil yang terbalik. Awan duka sekaligus haru menyelimuti keluarga korban saat mendengarkan siaran radio komunikasi mengenai penyelamatan, momen penyelamatan yang berlangsung ya. Komandan Distrik Arctic penjaga pantai yaitu Bob Little menyampaikan duka cita dalam atas meninggalnya dua orang lainnya. Saya mengapresiasi kerjasama tim gabungan yang berhasil menyelamatkan nyawa tersebut. Jasad kedua korban tewas telah berhasil dievakuasi dari lokasi, sementara remaja penyintas ini tengah menjalani perawatan medis intensif untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologinya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Ya adalah tukang bakso yang dipukulin ya, yang terjadi di Jalan Pendidikan kilometer 8. Di mana untuk pelakunya saat ini sudah diamankan teman Pro 2. Dan press release penangkapan dilakukan oleh Wakapolresta Sorong Kota, yaitu Pak Glenn Roy, mengungkapkan bahwa saat kejadian tersangka dalam pengaruh miras dan kedua tangannya langsung melakukan pemukulan terhadap korban ketika hendak melayani pelaku. Jadi tersangka ini teman Pro 2 itu di tanggal 12 September jam 4:30 sore loh. Masih terang teman Pro 2 ya. Bersama rekannya sedang duduk di dalam taksi yang parkir di bawah pohon depan bengkel sambil pesta miras katanya. Tiba-tiba korban lewat depan sambil menjajakan bakso dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian tersangka memanggilnya untuk makan bakso tadi ini teman Pro 2. Nah, si penjual bakso dengan inisial TAD pun berhenti. Lalu DRT menghampiri dan memesan pesanannya. Ketika sedang membuka penutup bakso, pelaku meminta pentolan bakso tapi tidak mendapat tanggapan dari si korban. Maka DRT bermaksud mengambil sendiri dengan tangan tanpa alas, namun ditahan dengan teguran oleh korban. Jadi ditegur katanya, jangan mas, tangannya kotor gitu teman Pro 2 ya. Gak terima dong. Dikatai seperti itu, langsung emosinya naik dan melayangkan tamparan ke wajah korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangannya. Dan dimana membuat korban dilarikan ke rumah sakit Selebi Sulu teman Pro 2 untuk mendapatkan perawatan medis. Untuk pelaku sendiri dikenakan pasal 466 KUHP dengan ancaman pidana kurungan maksimal 5 tahun penjara. Di akhir press release di mana mewakili Kapolresta Sorong Kota, ia menghimbau masyarakat harus mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan ditegaskan kepada para personel Polresta Sorong Kota untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Sorong Kota.

2. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Terima kasih informasi buat teman Pro 2 tentang apa yang terjadi kemarin di kantor RRI Sorong, tepatnya di studio Kekok. Jadi teman Pro 2, bintang radio Indonesia 2026 tingkat LPP RRI Sorong menetapkan Christopher Jarius Isak dan Brigita Maris Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Nah, keduanya terpilih setelah bersaing dengan 15 peserta yang telah melewati babak tahap pertama 7 September. Babak final bintang radio berlangsung di ruang Kekok LPP RRI Sorong di hari Selasa tadi malam. Kemarin teman Pro 2 ya. Iya sih. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Christopher dan Brigita lolos sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, di mana kepala lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia yaitu Jerry Moriol Kosu berharap para pemenang bintang radio mampu melanjutkan perjuangan dan membawa nama Sorong ke Papua, membawa nama Sorong Papua Barat Daya ke tingkat nasional, teman Pro 2 ya. Adapun beberapa juara yang menjadi pemenang bintang radio RRI Sorong 2026 untuk kategori putra, untuk juara satu ada Christopher Jarius Isak, juara dua ada Alfirson Augusto Delima, juara tiga Ignatius Harlis Ananda, harapan satu Alfredo Hendrik, harapan dua Adi Fajrin. Sedangkan untuk kategori putri, juara pertama ada Brigita Maris Momotsan, juara kedua ada Novalia Enus, juara ketiga Samantha Soisa, juara harapan satu Emanuela Hailean, dan harapan dua ada Teresia Wandelinus. Christopher dan Brigita selanjutnya akan mewakili RRI Sorong pada bintang radio tingkat Korwil 2 Manokwari yang akan berlangsung di akhir September 2026. Jika berhasil lolos ke tingkat Korwil, perjuangan akan dilanjutkan ke seleksi antar Korwil pada 12 hingga 21 Oktober sebelum menuju ke tingkat nasional pada 28 hingga 31 Oktober, teman-teman berdua.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

102. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ini Rama punya informasi buat kamu, apalagi buat yang tinggalnya sendirian ya, atau ngekos teman Pro 2, yang masak sendiri, cuci sendiri ya kan. Nih Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua tentang tips mencuci handuk yang benar agar terhindar dari kuman. Rama ambil informasinya dari rri.co.id teman Pro 2 ya, di mana disarankan untuk kamu itu mencuci handuk menggunakan air bersuhu tinggi dan deterjen yang aman sesuai jenis bahan kain. Handuk yang digunakan setelah olahraga atau ketika sakit sebaiknya dicuci dengan air bersuhu di atas 60 derajat Celcius teman Pro 2 ya. Apabila bahan kain dan petunjuk perawatannya memungkinkan, di mana kalian bisa juga menggunakan deterjen ya, selain dipanasi atau direbus gitu teman Pro 2. Dan handuk sebaiknya tidak dicampur dengan pakaian lain saat proses pencucian untuk membantu menjaga kebersihannya. Dan mengingatkan juga untuk teman Pro 2 semua agar handuk atau cucian tidak dibiarkan terlalu lama di dalam mesin cuci setelah proses pencucian selesai. Kondisi lembab dan tertutup kabarnya dapat mendukung berkembangnya kuman sehingga cucian sebaiknya segera dikeluarkan atau juga dikeringkan.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Fatih Nama angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang. Sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.